menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Ya teman perdua, satu lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Ini lagu udah di request sama Kak Tri di Playen. Terima kasih Kak Tri sudah gabung pagi hari ini. Katanya memang bahagia itu sederhana, dari sesederhana standby di Produa. Jadi daripada overthinking, lebih baik dengerin lagu-lagu enak untuk menetralisir hawa-hawa negatif yang mungkin masuk dalam pikiran dan merusak mood gitu. Terus katanya Kak Tri pengen dengerin lagu ini. Udah aku puterin temen Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang mungkin sumber bahagianya juga dari Pro 2, dari dengerin lagu-lagu yang aja puterin pagi hari ini, boleh langsung aja kamu bisa gabung ke 0811-251-1025. Kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: pada setan senyawa yang candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, pagi hari ini yang tentunya bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kita akan mendengarkan dulu nih info perakiran cuaca tentunya dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang tentunya masih bekerja sama dengan Pro 2 Jogja. Setiap harinya akan memberikan informasi tentang perakiran cuaca di hari tersebut gitu ya kan. Dan ini bisa digunakan untuk mempertimbangkan gitu ya, kira-kira mau pergi kemana hari ini, ataupun juga persiapan apakah harus bawa jas hujan atau enggak, bawa payung atau enggak gitu ya. Dan ya teman Pro 2, langsung saja kita akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk hari ini. Kita akan mengawalinya dengan info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga hari ini Anda dan keluarga senantiasa sehat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi adalah cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sangat ringan hingga ringan di wilayah Sleman bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi wilayah DIY hanya berawan saja. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi juga hanya berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata akan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kisaran kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Bandara Internasional Airport.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Heri Ismanto.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 46 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara IA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi lengkap tentang prakiraan cuaca untuk hari ini. Tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak informasi prakiraan cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2 enggak usah kemana-mana, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku bakalan balik lagi tentunya buat nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

Justin Timberlake barengan sama Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Ini lagunya udah dipilih atau di request gitu ya sama Bayu di Godean. Terima kasih Bayu sudah gabung pagi hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Perdua. Katanya Bayu sarapannya tuh biasanya pakai 2 butir telur rebus gitu ya sama buah pisang. Tapi siangnya baru makan nasi padang 1 bungkus, lauknya 3. Banyak banget ya nanti makan siangnya ya. Tapi gak apa-apa, karena biasanya cowok tuh emang makannya lebih banyak gak sih daripada cewek. Dan yes teman perdua, buat kamu yang masih pengen gabung, boleh banget nih langsung aja kamu gabung ke 0811 251 1025. Dan tentunya untuk kamu teman perdua, gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus 102,5 FM. Dan tentunya di pagi hari ini kamu bisa request lagu favorit kamu gitu ya. Dan tentunya Gatri Syaca bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi aja teman perdua. Karena nanti di jam 9 kita bisa menyimak gitu ya musik planner gitu ya barengan sama teman-teman di Pro 2 Jakarta.

0: Untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini udah request, terima kasih banyak ya. Dan kalau misal kamu pengen request lagu lagi gitu kan ya, pagi hari ini Aca masih punya segmen jamu jamnya lagu kamu nih teman Pro 2, di mana tentunya kamu bisa memilih 3 lagu sekaligus gitu kan ya, dari 5 lagu yang udah aku siapin. Dan lagu-lagunya apa aja? Nah, abis ini aku bakal kalian kasih tahu lagunya.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, untuk 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini adalah di antaranya lagu dari Sheila on 7, Memori Baik ya kan. Terus abis itu ada lagu dari Bruno Mars, Risky Roll, teman Pro 2. Terus untuk lagu yang ketiga ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Abis itu ada lagunya Jenny, Like Jenny. Terus yang terakhir ada lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, teman Pro 2. Nah, langsung aja deh kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dari 5 lagu itu, kira-kira mana nih lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini? Selanjutnya aku juga mau puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Aziza di Klaten, yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu. Terus juga ada Endang di Klaten yang dia pilih lagunya Raisa, Mantan Terindah. Oke deh, langsung aja aku puterin lagunya ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, di pagi hari ini tentunya Yogyakarta ini cuacanya enak banget gitu kan ya, karena mataharinya udah bersinar gitu kan. Dan kalau kemarin kayaknya di obrolan Astacita ya, sekarang ini kita sudah memasuki masa peralihan ke musim kemarau teman Pro 2. Dan tentunya ada fenomena bediding gitu ya, yang biasanya membuat buat suasana di pagi hari itu jadi dingin gitu teman Pro 2. Jadi mungkin untuk kamu yang pagi hari ini tuh kayak ya ada libur gitu ya kan. Ya udah nikmatin aja waktu kamu yang mungkin pengen selimutan lagi, pengen rebahan dulu gitu ya kan. Tapi inget nih, jangan lupa nih untuk sarapan gitu ya. Terus juga mungkin jangan lupa mandi teman Pro 2. Soalnya kalau pas hari libur itu kan tentunya males banget mandi ya teman Pro 2, kayak ya gak kemana-mana, jadi gak usah mandi gak apa-apa ya kan. Padahal mandi itu kan tidak hanya sekedar untuk kita kalau pas lagi mau pergi aja gitu, karena tentunya mandi itu kan berhubungan dengan kebersihan tubuh kita teman Pro 2. Dan lebih dari itu, mandi ini bisa juga bermanfaat untuk kesehatan kita gitu ya. Mandi ini bisa meningkatkan sirkulasi darah, terus juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Apalagi kalau misal mandinya tuh pakai air dingin di pagi hari. Bahkan banyak orang yang sekarang itu sudah mempraktekkan mandi air dingin sebelum subuh teman Pro 2. Selain kalau di agama Islam itu kan ada sunnah rasulnya gitu ya untuk mandi sebelum subuh, tapi ternyata dari segi kesehatan pun juga mandi sebelum subuh pakai air dingin itu juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Udah pernah nyobain belum teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

0: Ya teman pro 2, saatnya aja buat bacain WA dari kamu gitu ya, yang udah ikutan jamu jamnya lagu kamu. Tadi aku udah kasih kamu pilihan gitu ya. Ada lagunya She Lounge 7, Memori Baik, Bruno Mars, Rizky Roll. Terus juga ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus abis itu ada Juicy Lucy, Gurun Hujan, dan juga lagunya Taylor Swift, Opelite. Ya udah, langsung aja aku baca ini requestan dari kamu ya. Bayu pilih lagunya Sheila, Bruno Mars, dan Juicy Lucy. Terus kalau Katri di Playan pilih lagunya She Lounge 7, Pamungkas, dan Juicy Lucy. Ada Karini di Pakem yang pilih lagunya Pamungkas, Juicy Lucy, dan Taylor Swift. Terus juga ini ada Ali di Kulon Progo yang dia milih lagunya She Lounge 7, lagunya Pamungkas, dan juga lagunya Juicy Lucy. Ada Dea di Jalan Magelang yang milih lagunya Pamungkas, terus lagunya She Lounge 7, dan juga lagunya yang nomor 4 katanya ya, Gurun Hujan, Juicy Lucy. Ya udah, berarti untuk pemenang jamu jamnya lagu kamu pagi hari ini adalah lagunya She Lounge 7, lagunya Pamungkas, dan juga lagunya Juicy Lucy. Ya udah, langsung aja deh, abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Ya, judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Itu dia teman Pro 2, tiga lagu yang sudah terpilih di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu. Ada lagunya Sheila on 7, Memori Baik, lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Buat yang tadi udah gabung di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu, makasih banyak ya. Terima kasih. Dan tentunya abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur. Aca pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berakhir pekan, tapi tetap pantengin terus 102,5 FM ya. Aca pamit. Selamat siang. Bye.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
2: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke.
2: Okay. Buat lagu. Nah, sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu okay. SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: okay.
2: Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: yeah.
2: Saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu,
2: di awalnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau ke
2: sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya?
1: Iya. Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kantin, kelas nih.
1: Di kantin,
0: oh, di kantin. Jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke.
1: Makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada. Gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: seperti itu.
0: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: gitu. Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata
1: dia
0: tapi
1: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kacamata. Lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu,
1: kan? Ternyata
0: enggak
1: lu.
0: Ternyata
2: enggak. Serius.
0: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah. Ya
2: jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya enggak jalan. Nah, makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang enggak dibusin, secara wajar.
1: Enggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya enggak jadi apa-apa.
0: Oh, iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang enggak inget. Sama ya, lupa enggak inget. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya.
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang, "Ya Om, jalan." Ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney Houston.
1: Iya, Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya juga peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh, iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Enggak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu enggak mungkin.
2: Iya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer enggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di puun.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya, dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga ya.
1: Blunder juga, angkat juga. Ya, lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan ya, pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga. Dia
0: suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dunia beda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong,
0: benar nggak? Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan

0: waktu itu Asus Speed kali ya. Asus Speed lagi rame banget. Betul. Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: ML gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngelihat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya. Betul. Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Pasti nggak jauh-jauh ya.
1: Nggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai nih seorang, misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya,
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, benar.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu. Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh sampai kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah,
1: kan.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur lagi masih muda.
0: Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin, tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Okay. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh, oke. Okay,
1: dan waktu
0: pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah gak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Dan jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru. Kira Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya. Aku sayang kamu. Cuman bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya, iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rioji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan cabut.
0: Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

Iran Abbas Arashi menyatakan bahwa Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz bersama sesuai dengan hukum internasional. Menurutnya, kedua negara memiliki hak alami untuk mengkoordinasikan pengelolaan jalur perairan strategis tersebut karena berbatasan langsung dengan kawasan itu. Arashi menyatakan, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia dan berperan vital dalam perdagangan energi global. Iran dan Oman berkomitmen menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas di kapal kawasan tersebut. Arashi menjelaskan bahwa Iran akan tetap berkonsultasi dengan negara-negara teluk mengenai berbagai perkembangan yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan terakhir terkait pengelolaan jalur perairan tersebut akan ditentukan oleh Iran dan Oman.

Tak membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban membeli merah putih bond bagi masyarakat tertentu. Kabar tersebut dipastikan tidak benar dan bukan bagian dari kebijakan pemerintah maupun Danantara saat ini. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan informasi tersebut merupakan hoax yang menyesatkan publik. Ia memastikan tidak ada rencana mewajibkan masyarakat membeli instrumen investasi tertentu berdasarkan besaran tabungan mereka. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga turut membantah kabar yang beredar tersebut. Pemerintah justru mengedepankan pemberian insentif agar instrumen investasi tersebut semakin menarik bagi calon investor.

0: UGM.co.id temui berdua puluhan emak-emak dan mahasiswa UGM menggelar aksi di Bundaran UGM Jumat 5 Juni 2026. Aksi ini merupakan wujud protes atas gagalnya sejumlah program pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis yang disebut menjadi ladang korupsi serta kegagalan pemerintah untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Gelaran aksi ini turut dikemas dalam kegiatan diskusi bersama mahasiswa hubungan internasional atau HI UGM. Mereka memberikan paparan terhadap hasil riset mengenai ketidakadilan terhadap ojol perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda. Selain itu, ada pula media permainan, pojok baca, hingga kotak sambat yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya sebagai warga negara Indonesia. Koordinator aksi Marsinah menyebut pihaknya juga turut mengajak para pengendara jalan untuk membunyikan klakson. Ini menjadi cara untuk mengungkapkan keresahan sebagai WNI.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Siang teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman berdua di Santi Siang barengan sama Rika sampai nanti jam 2 siang untuk hari ini teman berdua. Nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang, aku sudah buka berdua hit list Santai Siang ya. Sampai nanti jam 12 siang kamu bisa request dari lagu-lagu yang sudah aku siapkan teman berdua. Ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Berdua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa minta sama Niken untuk dimasukkan supaya gak ketinggalan requestannya di Berdua Jogja teman berdua ya. Nanti abis ini aku bakal bacain kira-kira 20 lagu 10 lagu Indonesia sama 10 lagu mancanegara ya. Kira-kira ada apa aja teman berdua ya. So kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 Hitlist masih nemenin kamu barengan sama Dikian teman Pro2. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pro2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa minta ke Dikian untuk minta dimasukkan ke WhatsApp grupnya ya, supaya gak ketinggalan sama requestamnya di Pro2 Jogja, teman Pro2 ya. Sekarang aku juga mau bacain playlist lagu yang bisa kamu pilih di Pro2 Hitlist nanti siang. Dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, teman Pro2, playlistnya udah aku siapin. Kamu bisa request dari lagu Indonesia. Ada dia featuring Indah Kus, Malu-Malu, Silat Open, Tabula Bale, Adrian Halif, 2001 kali, Rizky Febian, Alamak, Salma Salsabil, Hasyu, Hunian, Kota Besar, Paul Partohap, Vitamin U, Sheila on 7, Sederhana, Hindia Evaluasi, atau Divki Halif, Seandainya, teman Pro2. Dari lagu Mancanegara, kamu bisa request lagunya Sabrina Carpenter, Basie Woman, Taylor Swift, Cruel Summer, Ariana Grande, Have That Limit You May, terus American Outdoors, Best Day of My Life, Oasis, Whatever, Meghan Trainor, No, Linkin Park, One More Light, Sam Smith, Lay Me Down, Jungkook, Dreamers, sama Shakira, Day Day, teman Pro2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro2 Jogja, udah aku bacain juga, teman Pro2, boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya.

Tomo Pro 2, aku putarkan Pro 2 Hitlist Senti Siang dari Tomo Pro 2 yang paling cepat WhatsApp ke Niken ya, adalah Vernia. Pengen diputerin lagunya Jungkook, Dreamers, terus Linkin Park, One More Light, sama Sam Smith, Lay Me Down. Tomo Pro 2 ini juga Katri di playin, ternyata juga request lagunya Linkin Park, One More Light, Tomo Pro 2 sama Sam Smith ya, Lay Me Down. Jadi dua lagu yang direquest sama Lavernia sama Katri di playin mau aku putarkan, ditambah satu lagu yang direquest sama Lavernia, Jungkook Dreamers, Tomo Pro 2 ya. Tiga lagu yang direquest sama Katri, direquest juga sama Lavernia, mau aku putarkan Tomo Pro 2. Kita mulai dari lagunya Linkin Park, One More Light.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Lanjut omong berdua, aku mau puterin lagu-lagu yang di request sama Katri di playin ya. Tadi requestnya 5 lagu, udah aku puterin 2 lagu ya Katri ya. Tinggal lagunya Sabrina Carpenter, Bassy Woman, terus Taylor Swift, Cruel Summer, sama Meghan Trainor yang No, teman berdua ya. Anyway, Sabrina Carpenter ini juga pastinya di request sama Karini di Pakem. Jadi sekalian aja ya, aku puterin buat Karini juga sama Katri di Playin. So, 3 lagunya udah aku siapin teman berdua. Mari aku putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Sabrina Carpenter, Bassy Woman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Lanjut lagi teman berdua, aku mau puterin lagu-lagu, tiga lagu ya, yang di request sama Iva di Klaten. Katanya tadi teman berdua pengen diputerin lagunya dia featuring Indahku, Malu-Malu, terus Rizky Febian, Alamak, sama Divki Halif seandainya ya. Tadi juga pengen diputerin lagunya Linkin Park, One More Light, tapi udah aku puterin buat Iva di Klaten teman berdua. Jadi tiga lagu aja, dia featuring Indahku, Malu-Malu, Rizky Febian, Alamak, sama Divki Halif seandainya. Tiga lagunya udah aku siapin buat Iva di Klaten teman berdua, aku putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Rizky Febian, Alamak.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Lanjut teman berdua ya, aku mau puterin lagu-lagu yang direquest sama Karini di Pakem teman berdua. Pengen diputerin lagunya, wah ini udah di playlist 5 lagu. Tadi yang Sabrina Carpenter udah aku puterin paling pertama ya, Karini ya. Terus habis ini aku puterin dulu lagunya All Is Whatever. Terus Hunian, Kota Besar, Paul Partohap, Vitamin U. Terakhir nanti aku puterin lagunya Shallow on Seven, Sederhana. So, 4 lagu berarti yang belum aku putarkan dari playlist yang sudah dibikin sama Karini di Pakem teman berdua ya. Aku mau puterin dari yang paling pertama lagunya All Is Whatever.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kamu berdua masih berdua hit list santai siang bareng sama Niken sampai nanti jam 12. Masih ada waktu buat kamu ya. Masih setengah jam lagi teman berdua, aku nemenin kamu di berdua hit list santai siang. Mungkin aku akan update kira-kira lagunya tinggal apa aja. Dari lagu Indonesia, The Silat Open Tabula Bale, Adrian Khalif, 2001 kali, Salma Salsabil, Hachu. Atau lagunya Hindia, Evaluasi, teman berdua. Dari lagu mancanegara, tinggal 3 aja, Ariana Grande, Had That Lee Made You Me, American Authors, Best Day of My Life, sama Shakira Day Day, teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 7 lagu yang baru aja tadi aku bacain ya, boleh banget WhatsApp aja ke Niken, teman berdua, di 0811-251-1025.

0: Lanjut lagi teman berdua, sudah jam 11 lebih 46 menit ya. Masih ada waktu 14 menit lagi buat aku muterin lagu-lagu yang enak di Pro 2 Hitlist nanti siang sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Ada Nanda di Bantul teman berdua ya, pengen diputer lagunya Salma Salsabil, Hasyu, Hindia Evaluasi sama Shakira Day Day teman berdua. Tiga lagu aja yang di request sama Nanda di Bantul ya. Buat kamu juga yang mau diputer lagu lain teman berdua, ini tinggal lagunya Adrian Khalif 2001 kali yang belum aku puterin. Terus ada Ariana Grande, Had That Limit You Me sama American Authors Best Day of My Life teman berdua ya. Jadi tiga lagu aja yang belum aku puterin. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu ini boleh banget ya, WhatsApp aja ke di 0811-251-1025. Tiga lagu yang di request sama Nana di Bantul teman berdua, Salma Salsabil, Hasyu, Hindia Evaluasi sama Shakira Day Day, udah aku siapin ya. Mari kita putarkan teman berdua. Aku mulai dari lagunya Hindia Evaluasi.
1: Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harganya juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
1: Malah jual.

0: Tank in your area.
1: Tamu Pro 2, sudah jam 12 lebih ya. Waktunya aku cukupkan Pro 2 Hitlist santai siang sampai di sini. Tamu Pro 2, kayaknya semua lagu-lagunya udah aku puterin semua. Semoga gak ada yang kelewatan juga Tamu Pro 2 ya. Kalau kamu mau request lagu lain, nanti boleh banget. Aku nemenin kamu masih 2 jam lagi Tamu Pro 2 sampai nanti jam 2 siang aja untuk hari ini ya. So, habis ini aku juga mau share informasi terkait dunia kuliner Tamu Pro 2. Kira-kira nanti informasi apa aja yang akan aku share. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, loh, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan pribadi, saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak, mama malu. Mama
3: papa
4: malu
3: juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

Kamu masih dengerin Iken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal kulineran, teman Pro 2 ya. Biasanya kalau apa namanya abis makan itu tuh pernah langsung lapar lagi. Selang beberapa jam teman Pro 2 abis itu tuh langsung lapar lagi gitu kan ya. Aku tuh juga sekali dua kali kadang kayak gini gitu kan ya. Jadi habis makan tapi beberapa jam setelah itu kayak maksudnya baru 1 jam atau 2 jam teman Pro 2 habis itu langsung lapar lagi gitu kan ya. Nah ternyata ini tuh juga sering banget terjadi di orang teman Pro 2. Dan katanya sih bukan selalu berarti kalau tubuh kita tuh benar-benar kekurangan makanan teman Pro 2. Jadi ada sejumlah penelitian yang menjelaskan bahwa rasa lapar itu gak cuma dipengaruhi sama perut kosong, tapi juga jenis makanan yang kita konsumsi teman Pro 2. Kayak kadar gula darahnya juga, terus hormon lapar namanya grelin teman Pro 2, sampai kandungan protein sama serat di dalam makanan tuh juga berpengaruh terhadap rasa lapar di perut kita setelah makan teman Pro 2. Nah, ada beberapa jenis makanan yang justru membuat rasa kenyang itu lebih cepat hilang, terus memicu kita untuk pengen makan lagi di waktu yang terlampau singkat 1 jam atau 2 jam setelah kita makan teman Pro 2. Nah, makanan-makanan itu adalah yang pertama makanan ultra proses teman Pro 2 ya. Kayak misalkan kamu makan mie instan, kamu makan nugget, snack masan, sereal manis, terus minum-minuman bersoda, fast food gitu-gitu. Terus juga kalau kamu makanannya tinggi gula sederhana kayak roti putih, terus kue, pastry, permen, sereal tinggi gula gitu-gitu teman Pro 2. Dan makanan ini tuh bisa membuat gula darah kita tuh naik dengan cepat, terus turunnya tuh juga cepet banget teman Pro 2. Dan di saat gula darah kita tuh turun, terus tumbuh kembali lah otak kita mengirimkan sinyal ke perut kita lapar. Jadi kita jadi pengen makan lagi teman Pro 2 ya. Jadi gak heran juga kalau beberapa orang tuh lebih cepet lapar setelah sarapan yang terlalu manis atau tinggi karbohidrat sederhana teman Pro 2. Terus kamu juga akan cepet lapar kalau kamu minumnya manis teman Pro 2. Terus kamu juga makanan cepat saji sama makan-makanan snack tinggi garam sama lemak teman Pro 2. Nah, makanan apa aja yang bisa membantu kita kenyangnya tuh lebih lama teman Pro 2 ya. Berbagai studi nutrisi menyebutkan kamu bisa makan kayak telur, sayur, buah utuh, kacang-kacangan, Greek yogurt teman Pro 2, terus ikan, ayam, nasi merah, kentang rebus dan sebagainya yang bisa membuat kita tuh lebih kenyang dan gak cepat lapar teman Pro 2.

Tomo berdua sebagai pecinta sayur bayam. Bayam itu adalah sayur favorit aku, Tomo berdua. Dan sebagai anak kos, kadang tuh masak bayam tuh adalah masak yang sangat simple. Dan karena aku suka, jadi aku sering banget masak bayam Tomo berdua. Dan itu juga aku percaya waktu itu ada anggapan bayam tuh gak boleh dipanaskan secara berulang Tomo berdua, ya kan? Karena banyak banget informasi yang berseliweran yang menyebutkan bahwa kandungan tertentu di dalam bayam tuh bisa berubah jadi zat berbahaya setelah melalui proses pemanasan ulang Tomo berdua. Tapi kalau kata dokter Dion Haryadi menjelaskan bahwa bayam tuh secara alami memang mengandung namanya nitrat Tomo berdua. Ini adalah senyawa yang memang ditemukan di berbagai jenis sayuran hijau lain Tomo berdua. Jadi di saat bayam itu dimasak terus dipanaskan kembali, sebagian nitrat ini dapat berubah menjadi nitrit namanya Tomo berdua, jadi memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Tapi meskipun begitu, Dr. Dion ini menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa nitrit dari sayuran seperti bayam ini yang ketika dipanaskan kembali itu bisa menyebabkan kanker Tomo berdua. Karena menurut dia, sebagian besar penelitian yang mengaitkan si nitrit ini tadi dengan risiko kesehatan itu lebih banyak berfokus ke konsumsi daging olahan dibandingkan sayuran yang dimasak ulang untuk kebutuhan sehari-hari Tomo berdua. Tapi meskipun relatif aman ya untuk dipanaskan kembali, ya kita tetap juga disarankan untuk memperhatikan cara penyimpanan dan pengolahan makanan Tomo berdua. Karena ya kayaknya juga makan bayam tuh gak usah dipanasin lama-lama, karena kalau lama-lama juga gak enak gak sih Tomo berdua?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Jam 1 siang teman berdua, aku masih nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2 ya. Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu dengerin Niken muterin lagu-lagu yang enak pastinya teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, boleh banget teman berdua ya. WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-025 teman berdua. Habis ini aku juga mau share informasi-informasi terkait dunia olahraga. Kira-kira ada kabar seru atau kabar apa teman berdua? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu berdua. Tadi malam aku juga nonton pertandingan antara timnas Indonesia versus Oman, teman berdua. Dan memang timnas Indonesia lagi garang-garangnya mengalahkan Oman dan menang 3-0 ya atas Oman di laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam, teman berdua. Keren banget tadi semalam aku lihat, wah apalagi golnya Justin Hubner, teman berdua, ya kan, yang membuka keunggulan lewat gol sundulan di menit ke-13. Baru menit ke-13 udah gol 1-0, teman berdua, dan bisa menambah 2 gol lagi. Dan gol kedua dijaringkan sama oleh Romani ya di menit ke-27, dan Ragnar Uratmangon yang mencetak gol juga di menit ke-56 yang akhirnya membantu timnas Indonesia menang 3-0, teman berdua. Wah, itu udah leyeh-leyeh banget ya pas menang 3-0, teman berdua, apalagi pas di babak kedua udah meskipun sempat tadi malam ada insiden sedikit gara-gara Nathan yang agak sedikit emosi dan akhirnya dapat kartu kuning, teman berdua. Tapi hasil ini pastinya membuat timnas Indonesia mengakhiri puasa kemenangan atas Oman selama 38 tahun, teman berdua. Karena kemenangan terakhir Indonesia atas Oman ini terjadi di ajang Kings Cup di Bangkok, Thailand dengan skor 3-0 tahun 88, teman berdua. Kayak udah lama banget ya, sama-sama 3-0, teman berdua. Dan habis ini setelah mengalahkan Oman, Indonesia akan menghadapi Mozambik di hari Selasa tanggal 9 nanti, teman berdua. Ini juga akan jadi penutup rangkaian FIFA Matchday yang dilakukan Indonesia di bulan Juni nanti, teman berdua. Pasti aku juga kayaknya bakal nonton lagi, kayaknya seru juga sih, teman berdua.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me, yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodwe Weekly Hits.

Tomo berdua masih ngomongin soal timnas Indonesia yang tadi malam menang 3-0 lawan Oman. Tomo berdua, dan gara-gara kemenangan itu yang sudah berhasil dilewati sama timnas Indonesia, ini ranking FIFA setelah mengalahkan Oman tadi malam 3-0 Tomo berdua di laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam banget. Tomo berdua, ini timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA. Tomo berdua, dilansir dari laman resminya FIFA, sekarang Indonesia ini berada di urutan ke 118 Tomo berdua, dari sebelumnya tuh 122 Tomo berdua, dan Indonesia juga mendapatkan tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman yang sekarang lagi nangkring di ranking ke-79 dunia, teman berdua. Ya, oke lah ya, Indonesia dari yang sebelumnya 122 melawan ranking 79 dunia Oman, teman berdua ya, dan berhasil menang nih 3-0, teman berdua. Sekarang total poin yang dikumpulkan sama Indonesia adalah 1.151,45 poin, teman berdua. Dan timnas Indonesia melewati 4 tim yang sebelumnya berada di atas mereka, teman berdua. Ada Togo, Namibia, Sierra Leone, sama Korea Utara, teman berdua. Korut sekarang turun ke peringkat 119 FIFA, teman berdua. Terus, dan Korut pun juga membukukan poin 1.151,5 poin, teman berdua ya. Dan tiga tim dari Afrika ada Sierra Leone, Namibia, terus sama Togo, ini ada di bawahnya Korut ya, 120, 121, 122 teman berdua. Dan besok hari Selasa teman berdua akan menjalani satu pertandingan lagi di Indonesia ya, melawan Mozambik teman berdua, akan digelar juga di tempat yang sama di Gelora Bung Karno Jakarta teman berdua. Anyway, Mozambik ini adalah tim penghuni peringkat FIFA ke-101 teman berdua ya. Dan karena posisinya lebih baik dari Indonesia, teman berdua, ada potensi ranking Indonesia naik 1 atau 2 tangga lagi kalau menang, teman berdua ya. Semoga nanti menang ya, supaya peringkat Indonesia juga makin naik, teman berdua.

Temu berdua pelatih Argentina Lionel Scaloni ngasih kabar baik soal Lionel Messi jelang Piala Dunia 2026 nih Temu berdua. Dia memastikan kondisi Messi ini sudah semakin baik Temu berdua setelah kemarin itu ada masalah di bagian hamstring kiri kan, ada cedera Temu berdua. Dia juga bilang kalau Messi ini berpotensi untuk bisa main di dua laga uji coba sebelum gelaran Piala Dunia 2026 Temu berdua. Cuman aku nggak tahu apakah bakal diujikan di uji persahabatan ini doang atau nanti tetap lanjut ke Piala Dunia 2026. Aku belum tahu nih Temu berdua. Anyway, ini Argentina akan menjajal Honduras di besok Minggu Temu berdua, Minggu pagi ya waktu Indonesia. Habis itu ada laga uji coba terakhir juga yang akan dijalani melawan Islandia di hari Rabu tanggal 10 Temu berdua. Dan selain Messi ada beberapa pemain juga nih di Argentina kayak Leandro, Nahuel, Molina, Nico Paz sama Gonzalo juga yang latihannya secara terpisah karena memang para pemain ini tuh masih dalam tahap pemulihan cedera teman-teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kamu berdua sudah hampir jam 2 siang, waktu ini kami pamit dari santai siang ya. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi untuk simak top 20 Indonesia lokal teman berdua sampai nanti jam 3 ya. So, kali gitu di kami pamit teman berdua, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ketemu lagi teman Pro 2, kali ini bersama aku Surya Abi Maruf ya. Di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi bulan Juni 2026 kali ini. Lanjut teman Pro 2, kita akan memulai kebersamaan kita kali ini dengan satu hit yang menjadi juara untuk edisi minggu lalu. Ini dia, satu lagu dari Virgaun, Tak Setara.

Kalau tadi kita dengerin teman perdua jangan di jawaranya tadi ada Fanny Sugi featuring Herwa ya, Jogja Lantai 2 untuk edisi minggu lalu. Bagaimana dengan posisi yang menjadi juru kunci minggu ini di peringkat 20? Ada lagu yang koncernya sudah lumayan lama, 17 minggu. Ada satu kolaborasi dari Yovie Widianto bersama Ran, membawakan lagu yang sempat dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly, Cukup Sudah.

Satu lagu dari Maudy Ayunda, Yogyakarta, udah kita dengerin ya tadi teman Brodua ya, di peringkat 19. Nah, bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18? Ini dia, satu hits miliknya For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.

Lagunya Kahina featuring Monita Thalia Titik Nadir ada di posisi 17, teman Pro 2, infonya begitu. Dan kali ini bersiap kita masuk ke peringkat 16. Ternyata ditempati oleh lagu yang minggu lalu berada di posisi mentereng, minggu ini harus puas di posisi 16, Fani Sugi featuring Herwa, Jogja, Lantai 2.

Teman Pro 2, kalau kita dengerin untuk edisi minggu lalu, lagu yang baru aja berlalu, Teman Pro 2 ada new entry kita, Shalom 7 Sederhana, langsung masuk minggu ini di posisi 13. Bagaimana dengan lagu yang satu peringkat lebih baik, Teman Pro 2? Ada di peringkat 12 chart kita minggu ini, ditempati oleh Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Tidak terasa teman bro dua, separuh perjalanan kita sudah kita lalui. Setelah tadi kita dengerin lagu yang berada di posisi 11 ya, Anji yang berjudul Putus atau Terus, kali ini di peringkat 10 ada lagu miliknya Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Lagu yang syarat makna teman pro 2 udah kita dengerin tadi, ada Sal Priadi, dan barusan berlalu ada Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah. Lanjut di peringkat 8, kamu masih dengerin chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits bersama saya Suryo Abi Ma'ruf. Lanjut teman pro 2, kita ke peringkat 8. Kali ini ada kolaborasi Nadif Basalamah bersama Andir Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Persiapan selanjutnya teman Pro 2, kita di posisi mentereng untuk edisi minggu ini. Gia Indrawari baru berlalu ya dengan 1000 kali di posisi 6. Bagaimana dengan lagu yang membuka gerbang 5 besar kita minggu ini? Ya, ditempati oleh Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prince Samandi.

Lagunya di Lestari Teman Pro 2, Perahu Kertas, lagu yang juga dulu sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda dengan judul yang sama. Minggu ini ada di peringkat 4. Persiapan ke peringkat Moncer minggu ini ada lagu miliknya Iggy Taf yang mengawali 3 besar kita dan hitsnya Rutinitas.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2 Indo.

Teman Pro 2 dari RRI.co.id, tumpukan sampah tiba-tiba muncul di lahan kosong Jalan Imogiri Panggang Selopamiro, Imogiri Bantul. Gunungan sampah yang muncul kemarin pagi tersebut diduga dibuang oleh orang tak dikenal menggunakan satu unit truk. Dari pantauan di lapangan, kiriman sampah ilegal berada di lahan bekas warung angkringan. Didominasi sampah plastik dan rumah tangga, bau menyengat menyebar hingga ke jalan raya. Pamong Urusan Irigasi Selopamiro, Agung Prasetyo mengatakan temuan itu berdasarkan laporan salah satu warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Mendapat laporan warga, Agung mengaku sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tumpukan sampah tersebut akan segera ditangani agar tidak mengganggu lingkungan dan aktivitas warga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aktivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron. Dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Hal ini disampaikan Purbaya dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menilai kondisi tersebut menjadi modal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral dapat meningkatkan kepercayaan pasar.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mempersiapkan bahwa memperingatkan bahwa kekurangan dana bantuan kemanusiaan mengancam kehidupan warga Gaza. Krisis pendanaan tersebut telah memaksa pengurangan berbagai layanan penting. Dilansir Xinhua, hari ini kondisi terjadi ketika sebagian besar penduduk Gaza masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dana bantuan untuk Gaza dan Tepi Barat pada 2026 mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA. Namun, hingga pertengahan tahun kebutuhan tersebut baru terpenuhi kurang dari 15%.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Udah weekend lagi aja nih ketemuan sama Adis di sore cerianya Pro 2 Jogja ya. Lagi santai atau baru bangun? Tadi abis apa namanya, power nap. Wih, power nap. Kayak udah kerja aja gitu ya pakai power nap. Kalau tidurnya lebih dari 15 menit sih udah hampir sejam mungkin ya, bukan power nap namanya ya, emang tidur siang aja gitu. Bangun jam segini udah mulai seger badannya. Abis ini punya rencana ini itu sampai nanti malam mungkin ya, karena malam yang katanya malam minggu malam panjang. Anyway teman Pro 2, Adis nemenin kamu sampai nanti jam 7. Dan kalau di jam segini nih, sore ceria hari ini, karena memang kita lagi menuju alias OTW gitu ya. Oke, tunggu wae. Piala Dunia 2026. Berarti waktunya untuk menyimak Gibol, Gila Bola Man versus Machine. Ada teman-teman aku nih, cowok-cowok yang super heboh, yang pastinya penggila bola teman Pro 2, yang bakal berdebat sama yang namanya AI. Kira-kira menang siapa ya kalau manusia ketemu sama mesin? Makanya kita kasih judul Gibol Man versus Machine, Gila Bola. Hari ini episode 8 barengan sama ada Abi, ada Jordan, terus juga Gigan sama Rizky Aji, oke? Di pesta bolanya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Kembali lagi di program kesayangan kamu, tentunya yang paling seru, paling menegangkan dan menantang di Gila Bola Man versus Machine. Kali spesial, kali spesial karena kita mau membahas nih tentang sebuah klub sepak bola yang lagi gimana nih Mas Aji?
2: Sebenarnya bahasnya tentang klub.
1: Oke, klub, benar kan?
2: Benar sih, tapi ini tentang bagaimana performa pemain itu di klub yang bagus bisa nggak sih dibawa ke
3: Piala Dunia?
1: Oke. Gimana berarti, ulangi coba. Temanya apa nih? Temanya hari ini Mas Aji.
3: Oke, okay, secara garis besarnya aja.
1: Oke, boleh deh. Masukkan.
3: Apakah pemain yang bersinar di klub bisa terbawa untuk negaranya?
1: Oke, okay. Pemain yang bersinar di klub bisa membela negaranya.
3: Membawa performanya ke negara.
1: Tapi klub itu apakah sudah selalu dia akan main di negara, atau klub itu bisa mengambil dari negara-negara lain?
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Maksudnya kayak misalnya nih, kita ambil contoh aja nih, Arsenal ya kan? Misalnya Mas Aji klub Arsenal, Mas Aji dari Indonesia.
2: Ya bisa.
1: Bisa kan?
2: Jadi klub itu menampung sih, berarti dia bisa mengambil pemain dari manapun.
3: Seperti gini, contohnya aja. Di waktu final UCL kemarin, Arsenal versus PSG, yang mana itu untuk penentuan juaranya, sempat ada adu penalti.
1: Oke, betul.
3: Dan di akhir itu yang mengeksekusi Gabriel Magalhães dari back Arsenal, bola melambung ke atas, dan otomatis itu membuat down pemainnya, karena posisi itu juga Arsenal udah jelas kalah. Apakah dari miss-nya penalti dari Gabriel ini bakal kebawa untuk perform di negaranya di Brazil?
1: Oke.
2: Sama halnya kayak contohnya Ousmane Dembélé, yang kali ini on fire, di Prancis, apakah bisa dia performa dari timnya itu, kan pasti kan berbeda orang juga kan di negara.
1: Iya, betul. Oke, mantap. Jadi itu ya. Tema kita hari ini, tentunya kita belum kenalan sih, tapi ya untuk hari ini ya. Bareng aku Jordan Oloan,
2: aku Rizky Aji,
3: aku Gigan Valentino,
1: dan juga bersama entitas kesayangan kita ada Vicky AI. Halo Vicky AI, bisa perkenalkan dirimu? Halo Vicky AI.
4: Hey there, great to have you here. What can I help you with today? Whether it's a question, a project, or just something you're curious about, I'm all ears.
3: Namanya pakai bahasa Inggris ya. Menyesuaikan kali ya.
1: Betul.
3: Tema kali ini dari Eropa.
2: Kita misalkan
1: pikir
2: pakai bahasa Inggris gimana?
1: Tapi nanti aku setting Indonesia dulu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, aku settingin bahasa Indonesia dulu.
3: Boleh.
1: Oke, Mas Haji silakan. Kita mau bahas pertanyaan pertama nih, yang mau kita diskusikan hari ini apa nih Mas Haji?
2: Mungkin pertanyaan pertama terkait final ya kemarin ya.
1: Final, oke.
2: Ini terbaru terupdate. Ada final champion itu antara Paris Saint-Germain lawan Arsenal.
1: Oke.
2: Yang kita tahu di Paris Saint-Germain itu udah terbentuk tuh ada 3 pemain dari Prancis ya, beneran.
1: Iya, betul.
3: Nah, ada Dembélé, Mikel Olis.
1: Mikel Olis.
3: Sama satu lagi.
2: Besok pula bukan dari PSG. Sama Mikel Olis di Bayern.
3: Oh iya.
1: Gimana sih? Martin Baez di mana? Martin Baez di mana? Martin Baez
3: di Indonesia.
2: Ada tenang Prancis. Dan lagi Arsenal itu multifungsi sih, tapi Arsenal tuh kebanyakan pemain dari Inggris juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi banyak tuh pertarungan tuh antara Prancis dan Inggris nih.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu tuh kemarin tuh aku menanyakan Mas Igan sih.
1: Gimana Mas Igan pendapat Mas Igan?
2: Pemain dari PSG lawan Arsenal ini menurut Mas Igan apakah penyerang Prancis ini kan kemarin sempat enggak efisien ya? Ngegolin aja penalti gitu loh.
3: Yeah.
2: Itu gimana sih, apakah hanya iming-iming oh Prancis nih bagus nama doang nih, tapi ternyata di negaranya ya gitu-gitu aja gitu.
3: Nah, oke. Nah, kalau menurut aku ya untuk skema permainan kemarin asik.
2: Tapi nonton ya, kan?
3: Nonton.
2: Sudah nonton kan?
1: Nonton.
3: Kenapa aku ngelihatnya kok kayaknya PSG try hard banget nih mau ngegolin.
2: Betul.
3: Itu pun harus penalti dulu kan kalau ngegolin. Itu dilihat-lihat kalau ngebaca dari taktiknya lawan itu pakai sistem yang mana kalau dia udah ngegolin dia bakal bertahan dengan cara apapun, mau pakai 5 back, mau pakai 6 back,
2: pakai pesawat.
3: Udah bukan parkir pesawat lagi, udah parkir negara itu.
1: Parkir negara.
3: Kayak setiap kali PSG nyerang tuh langsung belakangnya tuh rapet banget. Jadi bisa dilihat untuk statistiknya setelah pertandingan, penguasaan bola PSG aja megang 78% dibandingkan dengan Arsenal yang megang penguasaan bolanya cuma 20%.
1: Tipis. Itu maksudnya tipis apa
2: jauh? Jauh banget ya. 20% maksudnya.
3: Istilah kata yang mendominasi pegangan bola itu ada di Paris Saint-Germain.
1: Okay.
3: Jadi Arsenal tuh cuma modal bertahan doang.
1: Oke, okay, jadi kalau jadi Arsenal tuh yang penting enggak kalah udah syukur ya. Enggak yang maksudnya bertahan ya.
2: Mungkin
1: gimana tuh berarti?
2: Mungkin secara permainan tidak tertinggal jauh lah. Secara permainan ya, tapi secara statistik kan jauh banget.
1: Iya, betul.
2: Maksudnya enggak sampai di bantai 2-0, 3-0 tuh enggak, walaupun ada penalti gitu. Sempat unggul malah Jor.
1: Oke. Okay.
2: Sempat unggul dulu 1-0, baru mereka bertahan. Di selipnya pun bukan lewat open play, tapi lewat penalti itu.
1: Oh.
2: Jadi penalti gol, terus mereka bertahan sampai babak berakhir.
1: Pertandingan akhir.
2: Nanti babak extra time berakhir sampai penalti. Yeah.
1: Oh, ada extra time juga.
2: Ada sampai penalti atau penalti.
3: Tapi
1: ini sengit banget ya sebelum akhirnya mereka skornya
3: terlalu jauh. Ya? Aku ya, Arsenal ngegolin itu dalam artian itu dari hasil blundernya back.
1: Kenapa blundernya dia?
3: Harusnya di Hakimi deh kayaknya, soalnya di back kanan kan. Waktu itu dia ada sempat mau clear up bola, mau ngebuang bola, tapi mungkin
1: ditangkap lagi.
3: Kena pahanya dari pemain ini Arsenal. Jadi bolanya mantul ke arah lawan, begitu juga di situ lagi ada Kai Havertz untuk strikernya Arsenal lagi main.
1: Jadi mereka kayak terhakimi gitu ya.
2: Faktanya ada orang ngegolin kemarin tuh Havertz itu dia pemain Jerman. Jadi tuh kemarin tuh aku melihat tuh wah ini ada kemunculan pemain-pemain
1: baru nih ya.
2: Membela timnya nih negaranya nih. Kayak Prancis, PSG Jerman banyak Prancis kan dengan modelnya. Terus Arsenal tuh ada Jerman, ada Inggris pemain di situ. Ini ya macam-macam lah pemain tuh, kita tuh kayak ini antara negara lawan negara jadinya. Udah terbaca yang ini
1: pas saingannya sih ya.
2: Udah terlihat lah Piala Dunia
1: seperti sekarang itu. Kita mau nanya ke Vicky AI tentang pendapatnya dari pembahasan kita akhir ini. Silakan Mas Gigan, mungkin bisa langsung tanya pendapatnya ke Vicky AI. Sebentar.
3: Oke, Vicky, berhubung kemarin habis menang Liga Champion dari tim PSG, apakah performa tersebut bisa membawa Paris untuk lebih maju di ajang Piala Dunia 2026?
5: Halo semuanya, lama banget ya kita gak bersua bersama. Saya justru akan berargumen sebaliknya. Meski PSG baru menjuarai Liga Champions, kinerja klub tidak selalu berbanding lurus dengan performa individu atau tim di level internasional. PSG adalah tim klub, sedangkan Piala Dunia adalah kompetisi antar negara di mana banyak faktor seperti kohesi tim nasional, strategi pelatih, dan tekanan psikologis yang berbeda. Jadi, kemenangan di klub belum tentu menjamin kesuksesan di Piala Dunia.
2: Menebatkan.
1: Kenapa? Silakan disampaikan.
2: Ini langsung ngomong aja.
1: Langsung ngomong aja.
2: Oke, gini Vicky, Kan ibaratnya level kan sama aja ya, antar individu maupun tim. Ini kan semua juga tergantung sama pelatih ya. Cuma kan baik lagi, ketika performa individu kan ya gak bisa dirubah ya. Namanya udah jago, pasti ya jago gitu, gak mungkin kurang-kurangi. Saya gak setuju sih Vicky, menurut pandangannya Vicky. Kalau menurut saya sih bakalan mendominasi sih Prancis.
5: Saya paham argumen kamu, tapi justru itu yang perlu dipertanyakan. Keterampilan individu memang penting, tapi dalam sepak bola internasional, dinamika tim, chemistry, dan adaptasi strategi pelatih sangat menentukan. PSG mungkin punya bintang, tapi tim nasional Prancis sudah terbukti stabil, punya kedalaman skuad, dan pengalaman di turnamen besar. Jadi, saya rasa dominasi Prancis itu lebih realistis.
1: Wow, sudah mulai terlihat ya, ada perbedaan antara pandangan manusia dan AI. Mas Gian, mungkin ada tanggapan lagi nggak Mas Gian dari apa jawaban AI ini Mas Gian? Lanjutkan Mas Gian.
3: Tapi kan kemarin PSG itu kan sempat juara, yang mana otomatis nama pemain tersebut tuh bakal bersinar. Nah, kira-kira dari banyaknya nama-nama yang bersinar itu, jika dijadikan satu, apakah tetap membawa ego untuk negara tersebut?
5: Nah, disinilah saya tetap kontra. Kesan juara klub itu memang bisa meningkatkan reputasi individu, tapi justru ego yang terlalu besar bisa jadi bumerang. Tim nasional butuh kerjasama, bukan hanya individu bintang. Kalau pemain PSG terlalu fokus pada nama mereka sendiri, bisa jadi malah mengganggu keseimbangan tim nasional dan justru merusak peluang mereka di Piala Dunia.
1: Wow, kita berikan tepuk tangan. Hari ini tumben banget AI-nya lancar.
2: Mungkin kalau bahasnya jago-jago dia kayak semangat kali ya.
1: Kayak semangat
2: ya. Ada Vicky asli Prancis.
1: Kayak dia membela Prancis banget ya dia ini ya. Tapi tepuk tangan dong, hari ini Vicky AI bekerja dengan baik. Dia tidak menerima gaji buta ini ya. Karena biasanya tiba-tiba berhenti, tiba-tiba dia
3: error.
1: Tapi hari ini dia bekerja dengan sangat keras begitu. Oke lah, teman Pro 2 kita akan jeda dulu ya. Tetap di 102.5 FM RRI Pro 2 Jogja di program Gila Bola
6: Man vs

0: Kembali lagi di Gila Bola
1: Man versus Boxing.
0: Sudah cukup Mas Gian, terlalu ribut. Ini over ini.
2: Terus semangat,
0: tapi enggak apa-apa deh ya. Kita jaga terus semangat kita sampai Piala Dunia berakhir nantinya ya.
1: Satu yo.
0: Oke. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang pemain bersinar yang bisa membawa negaranya di Piala Dunia, yaitu kita ambil contoh pemain PSG dan Prancis. Bubel, Michael Bubel. Siapa tadi? Michael siapa?
2: Osman Dembele.
0: Nah, Osman Dembele.
1: Waduh. Lanjut abis itu setelah itu.
0: Abis itu kita juga udah apa namanya? Bah, ngeblank saya tiba-tiba. Karena barusan kita menerima dokumen yang sangat penting nih ya.
2: Perpindahan negara bukan?
0: Bukan dong. Oke lah. Yaudah daripada kita ini ya.
1: Lama-lama basa-basi.
0: Basa-basi lu saya di ngeblank beneran.
1: Apa aja. Kita mau main apa?
0: Kita mau main kuis.
1: Apa tuh kuis namanya?
0: Kuis.
1: Apa?
0: Cukup ya. Kita mau main kuis, tentunya aku akan menjadi pemberi pertanyaan dan Mas Rizky Aji dan Gigan.
2: Gimana sama enggak? Kuluban namanya kalau mau jawab harus negara dulu yang kita pilih.
0: Oke. Kita misalnya mau menjawab, betul, masih sama aja lah ya. Negaranya Mas Rizky Aji apa?
2: Ada aku Inggris.
0: Inggris.
2: Prancis.
1: Paris.
0: Oke lah. Jadi kalau misalnya di Inggris, di Paris.
2: Oh iya.
0: Jadi negara kalian sudah tahu jawabannya, langsung sebutkan negara kalian dan aku akan menunjuk. Begitu ya?
2: Siap.
0: Oke. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Musik menegangkan, padahal backsoundnya tetap RRI. Enggak bertanda, bertanda sama Bro 2. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa julukan dari klub Arsenal? 3, 2, 1. Mas Gian.
1: Paris.
2: Apa?
0: Julukan dari klub Arsenal.
1: The Gunners.
0: Oke, betul. Satu poin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Stadion kandang Arsenal saat ini adalah? Mas Gian.
2: Emirates Stadium.
0: Betul. Pertanyaan yang ketiga, Arsenal berasal dari kota mana? 3, 2, 1.
2: Inggris.
0: Maaf ya sih.
2: London.
0: Betul lagi. Oke.
2: Yasa dong Mas.
0: Ya sudah ya. Oke. Sebentar. Oke.
2: Kalau gampang itu.
0: Siapa kapten Arsenal pada musim 2025-2026? 3, 2, 1. Mas Gigan,
1: William Saliba.
0: Yakin nih.
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Martin Odegaard.
0: Betul. Ayo Mas Aji, masih ada kesempatan Mas Aji. Oke. Betul yang selanjutnya. Siapa pemain Argentina yang pernah menjadi bintang SG PSG?
2: Belum selesai.
0: Siapa pemain Argentina?
1: Apa nih Mas?
2: Ganti.
0: Siapa pencetak skor gol terbanyak sepanjang sejarah PSG?
2: Inggris.
0: 3, 2, 1, Mas Aji.
2: Lavezzi.
0: Salah.
2: Aduh, salah. Afsap.
1: Paris. Cavani.
0: Salah lagi.
2: Inggris.
0: Berapa?
2: Inggris.
0: Ya, ya
2: apa? Ibrahimovic.
0: Hah?
2: Ibrahimovic.
0: Salah lagi yang menyerah.
1: Paris.
0: Ya.
1: Kylian Mbappe.
0: Betul. Oke. Siapa pemilik PSG melalui grup investasi Qatar?
2: Aduh. Aku tahu asalnya, tapi enggak tahu namanya. Coba deh.
0: Coba.
2: Inggris.
0: Boleh dicoba, mana sih?
2: Dari Dubai. Siapa namanya? Mufakal Baba. Kok bah?
0: Ini nama grupnya aja, nama perusahaannya aja.
2: Emirates. Bukan. Play Emirates bukan ya?
0: Sebut merek deh ini deh.
2: Itunya. Enggak tahu.
0: Jawabannya adalah Qatar Sport Investment.
1: Qatar Airways.
0: Iya, betul. Sekali lagi, terakhir pertanyaan terakhir nih ya. PSG pertama kali mencapai final Liga Champions pada tahun berapa?
2: Inggris.
0: Coba kalian apa batu gunting kertas deh. Aku teman berdua ini aku akan menjurikan mereka karena ini pertanyaan terakhir dan lumayan gampang.
1: Oh, oke.
0: Jadi harusnya rasa apa namanya ambisiusnya untuk menang lebih dapat lagi.
1: Kali, satu kali aja.
0: Tiga kali deh. Okay. Siap ya.
1: Tuh, gitu ya.
0: Batu gunting kertas ya.
1: Batu gunting kertas.
0: Eh. Sekali lagi. Batu gunting kertas. Oke, lagi. Satu. Kosong.
1: Satu ya. Untuk siapa?
0: Satu untuk Mas Gigan, kosong untuk Gigan. Satu kosong untuk Reski Aji.
2: Ya, ya. Satu, dua, tiga.
0: Oke. Satu untuk Mas Reski Aji. Dan satu sama untuk Mas Gigan. Skor masih satu sama. Terakhir.
2: Satu, dua. Makalah.
0: Pemenangnya ada Mas Gigan. Silakan dijawab pertanyaannya Mas Gigan.
1: Apa lagi?
0: PSG pertama kali mencapai final Liga Champion pada tahun berapa?
1: 2011.
0: Yakin?
1: 2025.
0: Tetok. Siapa sih?
2: 2020.
0: Bagus.
2: Lawan Bayern München. Jangan di Neymar.
0: Ya betul. PSG kalah dari klub di Liga Champions 2020 adalah melawan Bayern Munchen. Dan itu adalah pertama kali PSG mencetak sejarah dia mengangkat piala trofi Liga Champions.
2: Zaman Covid ya. Neymar gitu. Jadi Neymar pasti pemainnya tuh berbagai masuk
0: begitu. Oh iya. Sesak nafas dong.
2: Enggak pas main dong.
0: Kalau pas main lumayan juga ya.
2: Itu nyiksa sih.
0: Nyiksa ya, oke. Mas Aji, kira-kira ada ini nggak tanggapan tentang klub PSG dan Arsenal ini nggak, Mas Aji?
1: Oh mungkin aku dulu ya.
0: Oke, boleh deh, Mas Gigan. Sebelum aku nanti announce atau mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam kuis kali ini.
1: Oke, jadi untuk aku ya pesannya walaupun di sini aku bukan fans Arsenal, tapi ya. Kemarin juga sempat nonton pertandingan antara Arsenal versus PSG di Liga Champions final. Ya untuk pelatihnya Arsenal sih lebih tepatnya, jangan takut-takut untuk lebih berani mencetak peluang yang kedua. Simpel aja. Soalnya yang dilihat-lihat dari statistik kemarin itu setiap kali Arsenal udah unggul duluan, mereka tuh langsung pakai sistem bertahan, nggak ada sistem nyerangnya sama sekali. Jadi mungkin untuk kedepannya improve dari pelatih, ya jangan takut lah untuk nyetakin peluang lagi sebanyak-banyaknya seperti itu. Mengingat kualitas pemain Arsenal ya nggak kalah jelek juga kan.
0: Betul. Bagus-bagus semua. Luar biasa. Kalau dari Mas Haji, tepuk tangan nih ya, bijak sekali ya. Jadi Mas Gigan apakah dalam diam sebenarnya pelatih sepak bola?
1: Kebetulan pelatih senang.
0: Oh pelatih berenang, nggak apa-apa. Pelatih berenang juga mengerti sepak bola, ya kan?
2: Iya betul.
0: Silakan Mas Aji, ada kata-kata nggak tanggapan antara Arsenal dan PSG, Mas Aji?
2: Kalau tanggapanku lebih konsisten aja sih nantinya. Jadi pertandingan tuh lebih monoton aja sih kemarin tuh. Jadinya ya yang tadinya harusnya pindah kan dinikmatin ya.
0: Iya betul.
2: Ketika itu tapi kemarin tuh ya jadi bertahan.
0: Iya betul.
2: Dan menurutku itu adalah mungkin ya feelingku kenapa pemain-pemain itu pada bermain bertahan atau pada dengan performa aslinya karena kalau Piala Dunia nih John, jadi mereka harus menjaga kebugaran kan.
0: Betul.
2: Nah, kalau misalkan kemarin dia main gusa-grusu terus tiba-tiba cedera, jadi tidak bisa ikut Piala Dunia dong.
0: Yes, nah, betul sekali.
2: Mungkin karena itu faktor itu sih. Ya, kita tunggu saja di Piala Dunia apakah yang benefit pemain Prancis itu apakah akan mencetak sejarahnya sebagai pemain
0: terbaik
2: banyak ya. Banyak sebaiknya bisa menang Piala Dunia atau emang sebaliknya yang kata Coach Andi.
0: Yes.

0: harus sesuai harapan.
1: Oke, cukup ya ini ya. Vicky, Vicky, aku mau nanya, bagaimana pendapat kamu tentang Arsenal dan PSG, Vicky?
2: Di match final kemarin.
1: Di match final kemarin.
3: Nah, kalau kita bicara soal final kemarin, aku lihat Arsenal tampil solid. Mereka punya keseimbangan tim yang luar biasa, distribusi bola yang rapi, dan ketenangan di bawah tekanan. Sementara PSG jelas punya bintang-bintang yang memukau, tapi mereka terlihat kurang kohesif sebagai satu tim. Jadi, secara keseluruhan, Arsenal memang lebih layak diunggulkan di pertandingan itu.
4: Aku punya pendapat sama Aizy.
1: Oke, bener-bener.
4: Taktik sih, jadi sebenarnya asal itu bener taktiknya bertahan ya. Tapi itu mereka hanya bertahan saja tidak memberikan untuk menyerang. Okay. Sedangkan kalau eventnya kalau kata orang-orang tuh yang menguasai yang akan menang.
1: Oke, okay, betul. Jadi betul.
4: Bertahan terus bertahan terus.
1: Yeah,
4: kemudian
1: yeah.
4: Jebol juga akhirnya.
1: Jebol juga, bertahan terus akhirnya jebol juga. Dan itu yang membuat kadang-kadang itu klub merasa jatuh gitu ya, maksudnya yeah. Karena oke, okay, dia punya strategi bertahan, tapi ketika bertahan itu didobrak dan akhirnya lolos,
4: iya,
1: dia tidak sakit hati,
4: iya, ya kan? Iya, tidak bisa membalikkan karena tidak ada penyerangnya.
1: Oh, berarti harusnya memang setiap klub itu punya semangat untuk melawan lagi ya?
4: Iya, harus ada.
1: Bukan hanya semangat untuk bertahan.
4: Betul.
1: Oke.
4: Okay. Satu menyerang.
1: Baiklah teman Bro 2, sepertinya obrolan kita kali ini cukup ya. Karena kita juga akan ya. Betul, tenang aja, tapi kita akan terus bertemu setiap hari Kamis dan Sabtu di jam 4.15 tentunya bersama kami di Pro 2 Jogja 102,5 FM RRI Pro 2 Jogja di program Gila Bola
5: Man versus Machine.
1: Saya Jordan Olan pamit.
4: Saya Rizka Haji pamit.
2: Saya Gigan Valentino pamit.
1: Dan Vicky AI kami juga yang terus menemani kami akan pamit dari siaran audio ini. Dan kita kembalikan kepada penyiar yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Bye.
6: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Oke, okay, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

0: 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Bufina nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Gak berasa kita udah masuk ke bulan Juni teman Pro 2, berarti kita udah ada di separuh tahun 2026. So far gimana 2026 kamu? Apakah sesuai sama segala wishlist yang kamu tulis di awal tahun lalu? Atau ada beberapa yang emang harus gak sesuai? It's okay, kalau misalnya ternyata jalannya gak sesuai sama yang udah kamu tulis, gak apa-apa teman Pro 2, masih ada 6 bulan lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ya kan? Sama halnya nih kayak misalnya kamu pengen memperbaiki posisi lagu favorit kamu yang ada di Chart Pro 2 Hitlist. Jadi jangan lupa untuk request terus lagu favorit kamu ke 0811-251-1025 biar lagunya nggak hanya bertahan di posisi itu aja, tapi bisa berganti menjadi jawara atau paling nggak sih ya nggak harus cabut dari Chart Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu tinggal request aja favorit kamu setiap hari, oke? Okay? Anyway, aku mau reminder dulu ke kamu, jawara kita minggu lalu ada siapa sih? Ada Ray, Where Is My Husband yang berhasil menduduki posisi pertama minggu lalu.

This is Ray, Where Is My Husband, teman Pro 2. Ia minggu lalu berhasil jadi jawara di Chopper 2 Hitlist. Dan apakah minggu ini posisinya bakalan tetap bertahan atau terganti? Kita lihat nanti ya. Dan minggu ini kita harus say goodbye sama Denny Cesar with Who Knows. Ia udah cukup lama di Chopper 2 Hitlist. Thank you ya, Denny Cesar.

Yes, itu dia lagu yang harus datang dan pergi minggu ini. Jadi pastikan kalau kamu pengen lagu favorit kamu tetap ada di Chopper 2 Hitlist, jangan lupa untuk request terus ya ke 0811-251-1025. Dan menggantikan Deddy Chesan tempat berdua, mari kita sambut new entry this week. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Nadea with Home.

Well, itu dia Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya, biar posisinya segera naik, oke? Okay? And now kita langsung mulai chart berdua hitlist sama Bro 2. Dan kita awali dari posisi paling bawah, yaitu posisi 19. Di posisi ini aku punya Madison Beer with Bittersweet yang harus turun satu peringkat. A Perfect World dari The Kid Laroi harus turun satu peringkat ke posisi 18. Dan di posisi 17 ada Somber with 12 to 12. Track 19.

minggu ini kita bakalan punya jawara baru teman Pro 2 karena ternyata Ray gak bisa bertahan di posisi pertama dan harus turun 15 peringkat dengan lagunya Where Is My Husband. Kalau yang ini berhasil naik 5 peringkat, ada Alex Warren with Fever Dream dan Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 14. Track 16.

3 minggu di chart kedua hitlist Bruno Mars with Risk It All akhirnya bisa naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 aku punya BTS with Swam dan Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu yang ada di Chamber 2 Hitlist dari posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan kasih tahu kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya, karena aku punya satu lagu dari salah satu musisi yang akhirnya comeback dan ngerilis lagu baru, teman Pro 2. Dan lagu ini tuh bakalan jadi lagu pembuka untuk album terbarunya. Sudah tahu siapa dia? Yes, Ariana Grande, teman Pro 2, with Hate That I Made You Love Me, yang ada di Bubbling Up This Week. More music, more variety. For the weekly hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ini dia Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande tempat berdua. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ke 0811-251-1025 biar lagunya bisa segera masuk ke chart berdua hitlist. Oke? Dan sekarang kita masuk ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10, aku punya Blackpink with Go. 7 minggu di chart berdua hitlist, Mitski berhasil naik satu peringkat ke posisi 9 dengan lagunya Where Is My Phone dan Do What You Gotta dari Prep ada di posisi 8. Track 10.

Freestyle with Aperture ada di posisi 7, naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. 10 minggu di chapter 2 hitlist, Day on This Hill dari Shayna Spiro berhasil naik satu peringkat ke posisi 6. Dan di posisi 5 ada Joji with Love You Less. Track 7.

Kita udah masuk ke posisi 42 dan di posisi ini aku punya Eilid with Not Cute Anymore yang berhasil naik satu peringkat. Channel dari Tila ada di posisi ketiga dan di posisi runner up ada Cassie with Internet Girl. Track 4.

0: Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di Chopper 2 Hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Jadi gimana, kamu cukup puas sama hasilnya atau malah kayak ngerasa loh, kalau lagu favorit aku harus turun? Nah, itu dia nomor 2. Kalau kamu gak pengen lagu andalan kamu turun, jadi pastikan di request terus lagunya ke 0811-251-1025. Dan kamu bisa request lagu kesukaan kamu setiap hari di jam-jam request ya. Dan kalau kamu baru aja gabung di Chopper 2 Hitlist, don't worry, Vina bakalan kasih tahu kamu lagi lagu siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Kalau gitu, kita langsung aja recap time.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, Top 20 Countdown Recap.
0: Kita awali recap time teman Pro 2. Minggu ini Danny Cesar with Who Knows harus meninggalkan Chopper 2 Hitlist. Dan menggantikan Danny Cesar ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home yang berhasil masuk jadi new entry this week. Bittersweet dari Madison Beer harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada The Kid Lori with A Perfect World. 12 to 12 dari Sombra ada di posisi 17. Turun 15 peringkat ke posisi 16 ada Ray Where Is My Husband yang harus meninggalkan posisi jawara. Before Dream dari Alex Warren berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Posisi 14 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 3 minggu di Chopper 2 Hitlist, Bruno Mars with Release It All ada di posisi 13. Posisi 12 ada BTS with

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, nama Bro 2 yang berhasil jadi jawara di Chart 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. So, sudah jam 4 sore, teman Bro 2, waktunya Vina pamit dulu ya dari Chart 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye. More music, more variety. Broadway Hitlist, doing

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 FM Broadway, jogi teman terbaik kamu, teman Broadway di sore ceria barengan sama Adis hari ini sampai nanti jam 7 malam aja. Kalau tadi kamu udah nyimak chart Broadway Indo Hits, chart Broadway Hit List, terus juga ada Gila Bola Man versus Machine, teman Broadway menikmati suasana yang cukup santuy ya kan di hari satu kayak gini, apalagi yang namanya udara Jogja lagi adem, agak enak. Jadi kalau kata orang-orang tuh udah mulai masuk musim bediding gitu ya. Agak dingin, tapi ya buat yang memang suka dengan cuaca kayak gini sih harusnya jadi lebih semangat untuk jalan gitu. Kecuali kalau kamu memang punya alergi sama dingin ya. Tapi paling enggak dari sekarang tuh kamu udah prepare juga sih, kayak nyiapin mungkin bajunya yang lebih tebel kalau jalannya malam-malam gitu kan ya. Mau itu pakai sweater, mau pakai apa namanya pullover, mau pakai jaket gitu kan, atau mau didobelin bajunya nggak masalah, yang penting tetap hangat walaupun kamu kayaknya semalaman ini bakalan lumayan panjang ya begadangnya. Ketemu malam minggu langsung main begadang aja. Well, anyway, teman berdua yang jelas kalau kamu memang kayaknya lagi ngincer satu acara ataupun juga apa yang bisa kamu nikmati ya di weekend kayak gini, aku punya rekomendasinya. Ada beberapa event yang juga memang cocok banget buat kamu datengin gitu ya, kamu nikmatin di momen weekend dan libur minggu besok, teman Broadway.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alhamdulillah, yo mumpung kamu lagi libur juga, nikmati sunnah weekend dengan hal yang emang kamu suka. Jadinya kalau nanti pas kebetulan kamu lagi sibuk dan gak punya waktu untuk ngelakuin hal itu, kamu gak terus nyesel ya kan, kemarin sih pas lagi weekend gak dikerjain aja. Kota Jogja, teman Pro 2, kotanya ya, ini kan mau menyambut hari ulang tahun ke-79, aman, sehat, resik, indah, teman Pro 2, pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, ada banyak agenda pastinya dimulai dari tanggal 2 Juni lalu gitu ya. Dan untuk hari Minggu, tanggal 7 Juni, itu ada yang namanya Festival Ketoprak, dari tanggal 7 sampai 9 sebenarnya, 3 hari gitu ya. Berlangsung di Geraha Budaya Lantai 2, Taman Budaya Embung Giwangan, mulai jam 7 malam, teman Pro 2. Nah, yang penasaran boleh deh, atau mungkin ada simbahnya kamu yang dari kemarin nanyain, ini RRI ada ketoprakan gak sih gitu ya. Nah, gimana kalau nonton yang ini dulu aja gitu ya. Biasanya sih sering dulu kita bikin ketoprak ya, teman Pro 2 ya. Atau kamu nih misalnya mungkin nggak terlalu pengen nonton toprak ya, tapi bisa ada pameran lain yang bisa kamu datengin, teman Pro 2. Ini salah satunya adalah Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026, Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara. Buat pecinta kain, ini pasti suka banget sama pameran yang ini. Mulai 5 Juni kemarin sebenarnya sampai 29 Juli ya, cukup panjang perjalanannya. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, itu ada di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo. Jadinya buat yang memang pecinta kain ataupun juga memang senang aja sama hal-hal yang berbau budaya gitu kan ya, bisa langsung ke sana aja, karena ya tadi itu ada Living Patterns of Nusantara. Kebayang dari ujung sana tuh gitu ya, Sabang sampai Merauke. Kamu bisa semakin tahu gitu ya seputaran kekayaan wastra Indonesia.

Sore Ceria Prodo Jogja ya hari ini. Kalau ternyata kamu juga kayaknya super padat kegiatannya, walaupun weekend malah semakin banyak gitu kan ya. Karena waktunya memang cukup luang ya, kalau memang kamu mau kesana kemari gitu kan, menjalani banyak sekali aktivitas yang kayaknya sih kalau di hari-hari biasa gak mungkin kamu kerjain juga gitu kan ya. Tapi jangan lupa waktu istirahat teman Pro 2, apalagi buat yang memang punya rencana tadi untuk lanjut sampai nanti malam, istirahat dulu aja. Terutama buat teman Pro 2 juga yang muslim yang akan menunaikan waktu maghrib hari ini, teman Pro 2, waktu maghrib untuk daerah resmi Yogyakarta dan juga daerah sewaktu untuk Sabtu 6 Juni 2026, tepat di 17 lewat 31 menit bersama Pro 2 Jogja.

0: Teman produser, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah

Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo.
3: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
2: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
3: Berapa orang nih?
2: Iya dong, nama tim Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
3: Tak telat loh.
2: Enggak, gak bakal. Dek, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
3: Dek,
2: hah?
3: Jadi job interview gak?
2: Iya, jadi.
3: Ini udah jam 1 loh.
2: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
3: Kan, kasihkan drama.

0: itu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Yang nungguin dari tadi mau ikutan jamu tapi lagunya belum tahu apa aja. Nah, ini nih langsung aku still ya lagu-lagunya apa aja teman Pro 2, karena memang ada 5 lagu yang udah aku siapin nih buat kamu pilih hari ini gitu kan. Nah, pengen denger lagu yang mana di 5 lagu ini teman Pro 2? Lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, terus juga ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Lagunya Lady Gaga featuring Doechii yang Runaway, Training Season-nya Dua Lipa, sama satu lagi ini ada lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Nah, dari lagu ini nih, kamu pengen denger yang mana? Sekali lagu, aku ulang ya lagunya. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Melompat Lebih Tingginya punya Lomba Sihir, It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, terus juga Runaway punya Lady Gaga featuring Doechii, sama Dua Lipa yang Trending Season. Nah, dari lagu 5 lagu ini teman Pro 2, mana sih yang pengen kamu dengerin ya? Langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 nih, kira-kira cocoknya yang mana yang kamu suka. Dan nanti dari 5 lagu ini cuma 3 bakal aku putar, ya kan? Dengan syarat 3 lagu tadi mendapatkan vote paling banyak dari kamu semuanya teman Pro 2. Oke, nanti diputar di 18.45. Dari sekarang aja kalau mau pilih-pilihnya, biar aku nanti lebih gampang untuk ngitungin suara yang udah masuk buat lagu-lagu yang tadi udah aku tawarin buat kamu ya. Cuma di jamu, jamu lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.

Ini ya, kalau bikin lagu yang liriknya cukup agak bikin kita terus heh. Tapi seru sih teman Pro 2, ya kan? Flirty juga liriknya. I love you but you lebih love me. Kalau kamu udah suka sama sempurnanya aku, dikasih lagu yang ini jadi makin-makin ya sukanya sama NBD alias New Pusat Dunia. Tapi memang ya tadi itu lagunya playful, terus juga dengan soundnya yang Jesse tapi dengan big band, jadi kayak dapet suasana yang lebih live aja dan lebih gimana ya, lebih rame ya dibandingin yang kemarin sempurnanya aku teman Pro 2. Jadi berasa mungkin video klipnya pun juga akan lebih playful juga ya. Aku belum nonton, tadi aku baru mau cek tapi belum sempet, keburu aku harus udah nyapa kamu nih. Tapi well anyway teman Pro 2, kalau kamu mungkin ngerasa bahwa memang lagu ini tuh NBD banget ya, karena memang 3 personil yang nulis sih sebenarnya gitu kan. Dari obrolan-obrolan yang ringan aja pas lagi di studio, tiba-tiba tercetuslah tadi kata-kata I love you but you lebih love me gitu ya. Ya udah, kayaknya lucu juga nih kalau dibikin lagu. Ada Iqbal Ramadan juga yang diajakin buat garap, ada beberapa nama musisi lain yang ngeramein lagu ini teman Pro 2. Tapi yang jelas memang sekali lagi kayaknya sih memang cukup benang merahnya sama sempurnanya aku ya ada ya, karena memang sama-sama tadi itu bahwa konsepnya mereka memang nyebelin tapi gimana kita suka gitu. Nyebelin dan nyenengin tuh gimana ya teman Pro 2 ya. Kalau kata Raisa sih, ya ampun, bangga banget punya adik-adik sepupu yang bisa menjadikan kekurangan mereka kelebihan, kata teman Pro 2. Anyway, makasih ya buat yang tadi udah komen di 0811-251-1025. Dian yang pengen denger lagunya Bruno Mars tadi, terus juga yang pengen denger lagu NPD dari teman kita ada Yani. Halo, apa kabar Yani yang lagi pulang ke Jogja katanya ya. Emang kamu dari mana? Gimana Jogja, asik gak? Kayaknya kalau sekarang sih udah agak dingin udaranya teman Pro 2 ya. Kalau kemarin-kemarin sempat yang atau di siang juga sempat agak panas banget sebenarnya sih. Tapi kalau kamu mau jalan di seputaran Jogja malam-malam kayak gini, perlu juga sih kayaknya kamu bawa paling gak spare lah ya, jaket atau apa, supaya kalau nanti pas dingin gitu kan, paling gak kamu gak ngerasa gak nyaman, karena memang ada yang menghangatkan ya. Atau juga yang menghangatkan adalah minuman-minuman dan juga makanan yang kayak berkuah-kuah enak nih gitu kan. Kebetulan kalau kamu lagi mau ngincer bakmi atau wedang ronde, ngajak-ngajak dong, jangan sendirian aja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodwe Weekly Hits.

Ada sudut-sudut kota yang mungkin lagi pengen kamu datengin karena emang kangen sama suasananya, atau memang karena kamu lagi kepengen aja gitu ya makan sesuatu yang kebetulan dijualnya di pusat atau di sudut kota yang satu itu. Dari zaman dulu kamu masih di Jogja sampai kamu merantau dan kamu balik lagi ke Jogja sekarang, itu masih di situ gitu ya. Bisa jadi juga memang ternyata walaupun yang dijual masih sama, rasanya masih otentik kayak dulu, tapi yang jual udah beda. Bisa jadi adalah generasi kedua atau ketiganya gitu kan ya, udah bukan simbahnya lagi yang jualan tapi cucunya gitu kan, atau anaknya. Well anyway, selamat menikmati suasana yang ya tadi itu nostalgic di sudut-sudut kota Jogja, teman Pro 2. Kalau kamu lagi kepikiran buat istirahat aja juga gak masalah ya, emang waktunya buat istirahat sih kalau malam hari kayak gini. Mungkin baru bisa mulai sibuk jalan tuh besok gitu kan, lagi mencari sesuatu yang lagi kamu pengen lihat supaya bisa support hobi kamu mungkin gitu ya. Kalau yang hobinya lari, mungkin lagi pengen ngincer, oh sepatu lari karena yang kemarin udah jebol. Atau yang lagi hobi-hobinya apa ya, yoga, pilates, pengen beli mat atau pengen beli apa namanya kaosnya gitu kan ya, biar lebih enak aja olahraganya. Ada nih Jogja Sport Streetwear Show 2026 teman Pro 2, mulai hari ini sampai besok itu di area parkir barat Jogja Expo Center. Jadinya ada pameran baju-bajunya gitu ya, sportswear, streetwear, cocok lah karena sekarang tuh buat sebagian orang terutama teman-teman Gen Z ya, olahraga bukan sekedar olahraga tapi juga kayaknya akan lebih kece kalau misalnya pakai outfitnya pas gitu. Ya nggak perlu mahal-mahal, tapi paling enggak kalau misalnya buat apa namanya, di foto, di upload ke medsos tuh layak aja gitu ya. Jogja Sports Streetwear Show 2026 teman-teman berdua, sampai besok ya.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ceria Prode Jogja barunya BTS. Persiapan nih buat yang mau nonton konser mereka di Jakarta. Walaupun masih agak lama ya, tapi paling enggak ya bisa bikin ingetin lagi ke kamu-kamu yang kayaknya masih agak kurang nih gitu kan ya. Kurang apanya? Kurang ya, bisa jadi waktunya untuk bisa terus nonton mereka live langsung gitu kan ya, karena emang kebetulan kamu sibuk, atau bisa jadi juga secara finansial kayaknya buat kamu ada yang lebih penting juga dibanding nonton konser, mau konser apapun itu ya, bukan cuma konser BTS misalnya gitu kan ya. Hal kayak gini kan memang perlu diusahakan juga gitu, gimana caranya kalau emang mau banget nonton ya emang harus ada yang diusahakan ya gak sih teman produser, termasuk ketika war tiket yang kadang-kadang gak masuk akal ya gitu, aduh udah habis aja gitu tiketnya. Halo selamat malam yang tadi udah pilih lagu dari Lia di Jogja, pengen denger lagunya Loba Sihir Dong Melompat Lebih Tinggi. Juga ada Fajar Jalan Magelang pengen denger lagunya Lady Gaga. Halo, tadi ada Dian juga yang pengen denger lagunya Dua Lipa yang Training Season. Ih, Dua Lipa yang manifesting sekarang pilihan hidupnya gitu ya dari lagu Training Season ini. Katanya, aduh malas banget deh punya relationship sama cowok yang gak ngertiin dia gitu kan. Ya pengennya yang ngertiin aja karena Training Season-nya udah selesai gitu. Pengennya gak perlu diomongin, dia udah paham kita maunya apa. Wow. Dapat Callum Turner ya, yang katanya sama-sama suka baca buku, hobinya sama nih. Ya udahlah, cocok deh. Ya udah teman bro dua, yang tadi pengen denger Dua Lipa, Lady Gaga sama Lomba Sihir, langsung aja kita puterin ya di Jamu, Jam Lagu Kamu di Pro 2 Jogja.

Doci ya, yang tadi dipilih juga oleh teman kita yang gabung di jam-jam lagu kamu. Ada training seasonnya Dua Lipa juga. Thank you ya. Halo, apa kabar? Tadi ada Rini di Pakem. Iya, kamu ketinggalan. Jamunya yang diputar ada tiga ini. Training season punya Dua Lipa, Runway-nya di Gaga, Kucing Doci. Dan terakhir, ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Teman Pro 2. Cover punya lagu Isulan 7 ya. Thank you sekali lagi buat yang udah gabung di jamu hari ini, Teman Pro 2. Abis ini kamu bisa dengerin lagi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, nanti barengan sama teman aku, Abi ya. Have a nice weekend buat kamu. Selamat bermalam mingguan, Teman Pro 2. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 Jogja. Boleh di streaming di rri.co.id atau juga RRI Digital gitu ya. Pokoknya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Adis pamitan, dadah!

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 6 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsite Kamis lalu, di mana ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan dengan berkelanjutan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital di Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

0: Informasi selanjutnya, nomor 2 dari Badan Gizi Nasional atau BGN oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program tersebut dijalankan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program tersebut. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Selanjutnya, informasi olahraga teman Pro 2 dari sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 yang mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara sejak 31 Mei lalu. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Suaraku udah kedengeran belum, guys? Kadang lupa mencet. Malam penyiar malam, jam segini lagi ngantuk-ngantuknya. Justru on nanti jam 10 malam. Suryo Abi Ma'ruf di sini menemani kamu ya, dijaga malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini, teman bro dua. Hari Sabtu 6 Juni 2026. Tanggal 6 bulan 6 2026. Wih, rame di sana ya, teman bro dua. Semoga kehangatan tanggal cantik ini juga menemani kebahagiaan kamu sepanjang hari ini dan juga esok hari dan seterusnya ya. Malam hari ini Suryo Abi Ma'ruf menemani kamu dengan tugas negara, teman bro dua, karena aku di sini siaran di Radio Republik Indonesia Program 2 untuk menemani kamu selanjutnya dengan satu obrolan seru yang akan kita dengarkan bersama. Ada teman-teman dari Surakarta ya. Dari RRI Surakarta kali ini, teman Pro 2, untuk ngajakin kita lebih mengenal jauh bersama musisi Di Innocent ya. Malam hari ini di Music Live Chat Weekend. Langsung aja kita dengerin program berjaringan Korwil 11 Pro 2 FM dengan obrolan seru Music Live Chat Weekend bersama Di Innocent selanjutnya.

0: sudah katakan kepadamu teman Pro 2, kalau aku akan ngobrol bareng tamu yang malam hari ini sudah ke studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah sekarang ini ada mas-mas Jawa yang sudah hadir. Nah ketawanya sudah, atau ketawa kecilnya sudah kamu dengarkan ya teman Pro 2 ya. Mas-mas Jawa yang sudah kesini, ia ini dari seorang musisi dan dia datang ke sini punya single baru teman Pro 2. Ada Mas Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Rifki.
0: Sehat Mas Fahmi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sebelum kesini dari kemana?
1: Dari rumah sih.
0: Oh dari rumah.
1: Tadi bangun tidur, mandi, terus kesini. Ketiduran tadi.
0: Ketiduran abis tidur siang tapi bangunnya malam maghrib.
1: Enggak, dari sore sih.
0: Oh iya. Ketiduran sore malam. Bangun-bangun aman mas berarti ya?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Takutnya kalau misalnya bangun maghrib dari tidur sore turbulensi dikit.
1: Iya benar.
0: Tapi enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Lagunya aman. Aja yang turbulensi.
1: Lagunya aja yang turbulensi.
0: Nah ini teman Pro 2 Mas Fahmi dari The Innocent.
1: Yes.
0: Yang mengeluarkan single Turbulensi,
1: yes,
0: single terbaru. Tapi sebelum ke single ya, jangan buru-buru lah ya teman Pro 2, pelan-pelan aja dinikmati. Ini Mas Fahmi asli Solo kah?
1: Asli Solo.
0: Oh asli Solo, asli Solonya Solo. Mana mas?
1: Sukarjo sih.
0: Oh Sukarjo. Iya, itu karesidenan Surakarta, ex-karesidenan Surakarta. Atau bisa disebut Solo Raya,
1: yes.
0: Ya. Oke, Sukarjonya mana mas?
1: Sukarjonya... ujung utara sih.
0: Ujung utara.
1: Utara barat.
0: Masuk kecamatan mana itu?
1: Baki.
0: Oh Baki. Oh di situ.
1: Yes.
0: Wah kalau pulang lewat itu ya mal-mal besar yang ada di Solo baru ya. Kalau mau pulang dari sini nanti.
1: Kalau pulang dari sini nggak lewat situ sih aku.
0: Oh lewatnya mana?
1: Aku lewat flyover. Flyover
0: Manahan, Purwosari. Oh, yang Purwosari.
1: Yes.
0: Flyover situ. Oh iya bisa lewat situ. Oke, jangan buru-buru pulang ya Mas ya.
1: Iya enggak. Kita baru jam keluar masa.
0: Habis bangun tidur jam keluar masa kesusu ya, masa terburu-buru. Nah, ini The Innocent ini yang buat Mas Fahmi.
1: Iya benar.
0: Dari tahun berapa Mas? Ini band ya kan ya?
1: Ini enggak aku sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Iya, aku sendiri.
0: Oh, project solo.
1: Solois.
0: Oh, ya. Solois. Kenapa harus pakai branding The Innocent?
1: Dulu sih karena aku kan udah punya 4 lagu nih.
0: Asik.
1: Dari 3 lagu sebelumnya tuh kayak lagunya cengeng. Kalau aku bisa bilang cengeng ya.
0: Lagunya sedih, cengeng, sedih.
1: Sedih, sakit hati gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya dari situ kayak innocent tuh kayak orang yang polos tapi sering disakiti mungkin gitu.
0: Orang yang sebenarnya ini masih murni hatinya.
1: Iya.
0: Masih
1: enggak tahu apa-apa.
0: Iya, enggak tahu apa-apa.
1: Sering dijadiin itulah,
0: jadiin korban ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa punya branding The Innocent waktu itu, apakah yang merasakan seperti itu tadi yang orang polos dijadiin korban, apakah Mas Fahmi atau?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, berarti dari kisah nyata dong.
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Oh, boleh sedikit cerita waktu itu Mas Fahmi sih sering dijadiin apa sih maksudnya, korban apa sih? Padahal nggak tahu apa-apa gitu kan.
1: Jadi The Innocent tuh dari ini. Beberapa kali itu ditinggalin tanpa tahu alasannya apa.
0: Aduh. Gitu. Ini mantannya banyak berarti ya.
1: Enggak.
0: Satu.
1: Yang dua itu. Sih.
0: Oh, dua. Lebih dari satu dong.
1: Dua.
0: Iya, dua. Ninggalin Anda tanpa sebab, tanpa alasan.
1: Iya, berapa kali pun aku tanya, kenapa gitu. Enggak dikasih jawaban sama sekali.
0: Padahal juga udah melempeng, enggak ada orang ketiga.
1: Benar.
0: Enggak melirik yang lain. Mm-hmm. Tapi enggak ngelirik Mas Rizwa gitu jalan. Enggak.
1: Weh. Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak. Ditinggalin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya lampiasinnya lewat karya, lagu. Oke, baik. Nah, The Innocent ini tahun berapa Mas tadi mulainya?
1: Tahun 2025.
0: 2025.
1: Iya.
0: Oh, berarti belum lama banget
1: belum
0: ya.
1: Belum lama.
0: Belum lama.
1: Baru 1 tahun lah.
0: Itu berarti kalau teman Pro 2 ingin menyebut Anda Fahmi The Innocent atau The Innocent aja?
1: Boleh dua-duanya.
0: Boleh dua-duanya ya.
1: Fahmi Innocent boleh.
0: Tadi saya kira awalnya Innocent ini adalah band ya, dan penggeraknya adalah Mas Fahmi. Ya ternyata memang Mas Fahmi solois. Ya jadi bisa teman pro 2 panggil nih, atau teman pro 2 sebut nanti kalau Mas Fahmi mentas di tempat teman pro 2 gitu kan. Apa tampil gitu. Wah, ini Mas Fahmi The Innocent nih. Nah, setelah memang single-single yang sudah di buat itu 4 lagu. Berarti Turbulensi ini yang ke-4. Keempat ini. Saya kira ke-5 ya, tapi ke-4 ya.
1: Ke-4
0: ini. Yang pertama, Mas.
1: Yang pertama itu ada Belenggu.
0: Kedua.
1: Yang kedua, aduh ini loh, judulnya agak aneh dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Judulnya Obat Penenang.
0: Wih, Obat Penenang. Yang ketiga.
1: Yang ketiga judulnya Lucy.
0: Lucy.
1: Oh. Lucie.
0: Oh ya, ah biasa aja tadi yang Obat Penenang, enggak ada yang aneh-aneh, Mas. Obat Penenang kan emang ada.
1: Iya.
0: Literally emang di.
1: Ya mungkin buat beberapa
0: apotek
1: orang
0: ada. Oh iya iya. Oke. Okay. Lucy, Obat Penenang, dan yang pertama tadi
1: Belenggu.
0: Nah, sekarang Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Yang keempat. Ngomongin single keempat, Mas, Turbulensi ini pada dasarnya lagu tentang apa sih, Mas?
1: Lagu tentang ini sebenarnya aku buat sih di umur 25 tahun ini sih.
0: Oh gitu. Ini Mas 25.
1: Tahun ini 25.
0: Wih, alhamdulillah, masyaallah.
1: 25 tahun.
0: Terus
1: ini lagunya buat teman-teman yang mungkin di umur 25 masih susah banget cari kerjaan. Jadi ada lirik yang spesifik ke arah situ sih. Kalau jatuh hari ini, kita coba lagi.
0: Masya Allah, dalam lagunya ya. Tapi ini lebih ke general ya, tidak soal
1: general.
0: 25 itu kan mengincar masa depan cerah.
1: Iya.
0: Tapi jalan tuh kadang ada gelapnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi dibuatlah Turbulensi ini ya. Oke, Turbulensi dari Mas Fahmi The Innocent. Ini lagu yang rilis baru aja di tahun ini.
1: Iya.
0: Warna musiknya pop rock alternatif, betul? Atau
1: pop alternatif sih.
0: Pop alternatif ya. Dan tepatnya waktu itu rilis tanggal berapa, Mas?
1: Tanggal 15 Mei.
0: 15 Mei. Berarti 10 hari yang lalu ya. Ini tanggal 25. 10 hari yang lalu jadi ya tuh lagu ya. Oke. Dan ini secara general teman Pro 2 lagunya menjelaskan soal itu tadi ya. Kalau hidup tuh memang di usia 25 mengincar masa depan yang cerah. Tapi tetap aja ada jalan yang
1: tetap
0: gelap.
1: Ada.
0: Yang harus dilalui ya sebelum mendapatkan jalan yang cerah. Nah, ini kita langsung dengerin nih karya dari Mas Fahmi The Innocent with Turbulensi. Nah, langsung aja. Kita enggak pakai lama puterin dan masih aku ngobrol sama Mas Fahmi Turbulensi lagi. Mas Fahmi The Innocent ya.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang singlenya Turbulensi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Turbulensi dari Mas Fahmi the Innocent. Sebenarnya kalau mau ngomongin nama lengkapnya ini Mas Anang Fahmi ya.
9: Iya, tapi itu belum lengkap banget sih.
8: Oh, belum lengkap banget. Boleh enggak disipil nama lengkapnya?
9: Boleh.
8: Oh, boleh. Nama lengkap Mas Fahmi.
9: Muhammad
8: Anang
9: Fahmi
8: Rozik. Nah, ini ada Anangnya nih. Apakah ayahanda Mas Fahmi terinspirasi oleh jodohku?
9: Enggak tahu sih.
8: Mas Anang Hermansyah. Kayaknya enggak. Atau terinspirasi dari pemain sepak bola Mas Anang Makruf? Anang Makruf. Suka bola enggak tapi Mas Fahmi?
9: Suka. Tapi enggak yang ngikutin banget.
8: Oh, tapi tidak terinspirasi dari Anang Makruf juga ya?
9: Enggak.
8: Iya dong, harus ada jati diri sendiri Anang Fahmi yang punya di Innocent ini atau yang menjadi penggerak dari Innocent waktu mau bikin terpikir The Innocent tuh gimana sih Mas? Ya maksudnya kata-kata yang lain kan sebenarnya banyak ya kalau tadi alasannya sudah sih. Maksudnya kata yang lain kan banyak misalnya The Loser gitu kan ada gitu.
9: Ya dulu agak sedikit apa ya impulsif aja sih.
8: Impulsif. Jadi
9: cepet banget mikirnya.
8: The Innocent aja ya. Tapi kalau emang The Loser itu kalau ditampilkan jadi mengeluarkan kekalahan kita ya. Ya mending The Innocent aja ya. Oke. Mas Fahmi ya panggilannya. Dengan projectnya Turbulensi dari tahun ini yang baru aja rilis di 10 hari yang lalu tanggal 15 Mei 2026. Ini kalau perjalanan bikin lagunya tuh dari tahun berapa Mas sebenarnya?
9: Dari tahun 2020. Dari awal
8: iya bikin liriknya pikiran lah bikin Turbulensi.
9: Oh, Turbulensi ini.
8: Iya, Turbulensi dulu.
9: Kalau Turbulensi ini tuh 2 bulan kayaknya.
8: Berarti Maret, April. Yeah. Maret ya? Maret 2 bulan. Terus waktu itu langsung Turbulensi gitu. Tipikal yang bikin lagu tuh judul dulu atau lirik dulu?
9: Depend juga sih.
8: Oh tergantung iya, tergantung. Nah, kalau yang Turbulensi ini judul dulu atau lirik dulu?
9: Judul dulu ini.
8: Oh, judul dulu. Terpikirkan kata-kata Turbulensi itu apakah terinspirasi dari penerbangan kah? Dari pengalaman terbang gitu?
9: Enggak sih.
8: Enggak.
9: Awalnya tuh ya itu tadi dari kehidupan umur 25. Apa nih analoginya yang cocok gitu. Cari analogi yang cocok ya yaitu Turbulensi dari pesawat itu.
8: Turbulensi dari pesawat itu. Akhirnya Turbulensi jadi ini untuk judulnya. Terus liriknya. Full lirik Anda.
9: Full lirik sebagian besar aku sendiri.
8: Lalu sebagiannya lagi
9: ada musisi solo juga.
8: Boleh disebut gak tuh siapa?
9: Boleh.
8: Siapa namanya?
9: Bintang dari Traffic Jam.
8: Mas Bintang dari Traffic Jam. Terus bagian liriknya yang bantuin Mas Fahmi.
9: Iya.
8: Terus untuk yang mixing lagunya?
9: Mixing ada Mas Hafid.
8: Wah, kayak familiar namanya Mas Muhammad Hafid.
9: Iya.
8: Mas Hafid, oh dari Dakdika Project ya?
9: Iya, benar sekali.
8: Oke, Mas Hafid bantuin mixing all ya, total.
9: All, the whole produksi sih.
8: The whole productionnya, terus juga apa yang membuat percaya dengan Mas Hafid waktu itu, Mas Fahmi?
9: Udah kenal lumayan lama sama Mas Hafid.
8: Sejak
9: 2022.
8: Lalu waktu itu ketemu pertama kali sama Mas Hafid.
9: Iya.
8: Ngeband bareng kah atau proyekan langsung?
9: Enggak sih. Dolani Mas Hafid aja, Mas Hafid lagi main di mana gitu.
8: Terus Anda Dolani alias nyambangin.
9: Iya, benar.
8: Nyambangin Mas Hafid. Waktu itu udah kelihatan nih ini mixing lagunya oke okay, gitu terus.
9: Iya.
8: Featuring-nya sama Mas Hafid gitu.
9: Iya, benar.
8: Berarti lagu yang pertama juga sampai ketiga belum?
9: Empat-empatnya.
8: Lah iya makanya semuanya sama Mas Hafid.
9: Sama Mas Hafid.
8: Waktu itu ketemunya waktu nyambangin teman Pro 2 pas Mas Hafid tampil ya. Pas Mas Hafid tampil nyambangin, terus akhirnya kenal, minjem duit deh. Oh enggak ya?
9: Enggak ya? Enggak sih.
8: Enggak lah. Orang dia langsung ada sebuah diskusi mengenai lagu gitu. Berarti nggak jadi minjem duit ya berarti?
9: Nggak jadi. Gitarnya aja sih.
8: Iya, gitarnya bagus-bagus loh.
9: Iya, benar.
8: Bagus-bagus, udah stem semua itu. Enak itu. Nah, Mas Hafiz, teman Pro 2 atau Mas Muhammad Hafiz ya, yang mixing lagu Turbulensi, lagu-lagunya Mas Fahmi The Innocent. Yes. Bahkan lagu pertama sampai lagu keempat ini juga yang mixing Mas Muhammad Hafiz ya. Dan musik ini sebenarnya ya teman Pro 2, jadi bentuk ajakan tidak mudah menyerah begitu ya.
9: Iya, benar.
8: Begitu ya, benar. Jadi kalau misalnya di usia 25-an nih teman Pro 2 masih belum mendapatkan jalan yang cerah ya kan dalam menyongsong masa depan ataupun mendapatkan mimpi gitu kan ya. Masih ada jalan gelap yang harus dilalui, mungkin sambil tergopoh-gopoh sambil apa menerjang gelapnya jalan itu. Tapi tenang aja ya, di suatu saat nanti turbulensi ini akan berhenti gitu
9: benar
8: ya.
9: Sekali.
8: Oke. Lalu abis lagu keempat nih kan paling baru Turbulensi ya Mas Fahmi ya. Lagu ketiga judulnya apa tadi?
9: Lucy.
8: Yang tulisannya L-U-C-I-E.
9: Yeah.
8: Nah, Lucy ini apakah menceritakan seorang Lucy?
9: Lucy itu sebenarnya
8: nama gitu orang enggak ya?
9: Cuman bisa nama orang, terus di beberapa kisah atau di beberapa kitab tuh Lucy itu artinya penyelamat.
8: Oh,
9: sang pembawa cahaya.
8: Oh begitu, sang pembawa cahaya. Jadi ini lagu bukan cinta ya sebenarnya ya.
9: Kalau teman-teman yang dengerin ngesimpulnya cinta juga nggak apa-apa juga.
8: Oh, terserah yang mendengarkan ya. Udah ada di platform juga ya.
9: Sudah.
8: Lucy ya.
9: Sudah.
8: Lucy ini berarti tidak terinspirasi dari seseorang aslinya ya, walaupun yang mendengarkan boleh aja ya, gitu
9: boleh.
8: Kan. Tapi waktu itu kenapa kata-katanya yang terpikir Lucy, apakah sebuah proses yang spontan tadi yang
9: enggak sih, kalau itu cukup aku pikirkan agak kasih judul apa ya, agak lama, lumayan lama sih itu.
8: Asik. Lucy itu tahun berapa Mas?
9: Itu tahun
8: rilisnya?
9: 2025.
8: Tahun 2025, masih ingat gak tanggal berapa, bulan berapa?
9: Tanggal berapa ya?
8: 19 Agustus bukan?
9: Oh iya benar, 19 Agustus.
8: 19 Agustus 2025, yeah. Lucy ini karya dari Mas Fahmi The Innocent.
9: Yes.
8: Ya? Yang mixing juga sama, Mas Muhammad Hafid. Oke, okay. Nah Lucy ini bisa dikatakan untuk tidak menyerah lagi dalam kehidupan Mas? Atau hampir ke situ arahnya?
9: Enggak sih, ini udah beda tema.
8: Beda tema
9: sama Turbulensi.
8: Jadi kalau yang Lucy ini beda tema, temanya lebih ke
9: seseorang yang berhasil menyelamatkan kita dari kegelapan atau ke Iya itu.
8: Kesedihan. Dari kesedihan atau proses yang menyakitkan gitu ya. Oke, jadi ini lebih objektif ya.
9: Yes.
8: Lebih objektif. Boleh nggak Mas kita perdengarkan ke teman Pro 2?
9: Boleh, boleh.
8: Lucy ini dari Mas Fahmi the Innocent. Ini single ketiga ya. Mm-hmm. Single ketiga sebelum Turbulensi yang jadi single terbarunya Mas Fahmi the Innocent. Teman Pro 2, ini dia Lucy dari Mas Fahmi the Innocent ya. Solois asal Sukoharjo, Jawa Tengah.

0: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Now on air Milikindo 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih mendengarkan Rifki Minov ya, dan masih sama Mas Fahmi The Innocent yang sudah mengeluarkan single keempat ya Mas Fahmi ya.
1: Iya, benar.
0: Dengan judul Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Bukan berarti Turbulensi ini adalah lagu yang dia ciptakan untuk terakhir kali.
1: Mm.
0: Ada lagi banyak. Rencana berapa lagu Mas dalam sepanjang Mas Fahmi bermusik? Maunya berapa?
1: Banyak sih. Banyak,
0: tak terhingga ya.
1: Iya.
0: Dan semoga itu jadi lagu yang nantinya terus mengena dalam pendengar ya.
1: Iya, benar.
0: Ini kalau mau boleh milih Mas dari 4 lagu tadi, yang pengennya yang trending, mengena ke pendengar terus, pengen yang mana? Semuanya sih. Kalau
1: semuanya
0: secara sih. General sih. Iya. Tapi ada enggak yang satu aja enggak? Pengen semua ya.
1: Turbulensi.
0: Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Asik, Turbulensi ya. Karena ini, emang ini ada makna di umur 25-an nih, jangan mudah menyerah walaupun menggapai mimpi tidak semudah itu ya Mas ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Turbulensi semoga nanti ya bisa jadi lagu terbada bestnya ya. Mas Fahmi, dan buat pendengar juga. Jadi Mas Fahmi ini besok nge-hype with Turbulensinya. Ya,
1: amin.
0: Amin, amin, amin. Mas Fahmi, single kelima, rencana kapan, judulnya apa?
1: Single kelima, insya Allah bulan Agustus.
0: Wih, bentar lagi dong.
1: Insya Allah.
0: Mei, Juni, Juli, Agustus.
1: Iya.
0: Udah liriknya 100% udah jadi?
1: Masih ada yang perlu diubah dikit sih.
0: Itu yang bikin juga Mas Fahmi sendiri?
1: Masih sama Bintang.
0: Oh, masih sama Mas Bintang. Bintang.
1: Iya.
0: Oh,
1: dari... Karena aku sama Bintang kayaknya tiap hari hampir ketemu.
0: Mas Bintang, nih ada Mas Fahmi di sini ya kan. Setiap hari hampir ketemu Mas Bintang lagi yang dari Traffic Jam ya, nanti yang bantuin lirik ya. Ini tapi nanti Agustus yang bantuin mixing juga Mas Safit.
1: Iya.
0: Udah diskusi juga ya sama Mas Safit ya.
1: Udah sedikit-sedikit.
0: Udah dikit diskusi. Nanti mau pop alternatif juga ya berarti ya. Concern di pop alternatif nanti.
1: Ini ya benar.
0: Di apa? Di lagu
1: beralih ke pop sih.
0: Beralih ke pop di lagu yang kelima. Enggak boleh spill judul dulu ya.
1: Keempat.
0: Yang keempat.
1: Mulai Turbulensi ini udah
0: pop.
1: Udah
0: pop.
1: Oh. Dari Lutsi ke Turbulensi udah.
0: Udah pop. Mm-mm. Nah, ini boleh di spill judul enggak boleh ya? Jangan ya. Apa boleh?
1: Jangan dulu.
0: Jangan ya. Dulu. Iyalah nanti Agustus kesini lagi dong Mas Fahmi. Boleh ya kesini lagi ya Mas?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Terima kasih. Oke, single kelimanya Mas Fahmi nanti Agustus ya. Insya Allah setelah Turbulensi ini yang lagi kita kulik ya. Jadi setelah Turbulensi ada satu single bulan Agustus insya Allah rilis ya dari Mas Fahmi The Innocent ya. Tapi emang lagu-lagunya udah ada 4 teman Pro 2. Ada Lucy, ada Obat Penenang, ada Belenggu. Dan ada Turbulensi pastinya yang baru rilis 15 Mei kemarin teman Pro 2. Ya, alhamdulillah ya udah mau 5 lagu dan rencananya emang pengen banyak lagu nih dari Mas Fahmi. Kita doakan ya, semoga nih Mas Fahmi ini ya nanti dikenal dengan lagu-lagunya yang relate banget dengan Gen Z ya.
1: Iya.
0: Bener kan ya?
1: Benar.
0: Dengan kehidupan Gen Z. Oke, Mas Fahmi juga katanya sih pengen punya mini album. Teman Pro 2 katanya sih pengen punya mini album, tapi kita kulik ya setelah ini mini albumnya kayak gimana dari Mas Fahmi The Innocent. Kita ke lagu-lagu dulu teman Pro 2.

0: Now on air Minikindom.
1: Mas Fahmi the Innocent yang lagi ngobrol bareng Rifki Minov nih, teman Pro 2, ngeluarin singlenya yang keempat berjudul Turbulensi. Dan sebelum Turbulensi ada Lucy ya, yang tadi juga kita udah dengerin bareng-bareng ya Mas Fahmi dan teman Pro 2. Jadi udah cerita mau ngeluarin single kelimanya, nanti Agustus insya Allah semoga lancar ya Mas Fahmi. Amin. Ya. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, Mas Fahmi ini juga mau ngeluarin mini album. Nah ini mini albumnya nanti mau berapa lagu di dalamnya?
2: 4, kalau bisa 5.
1: 5, berarti sama lagu baru besok dong?
2: Iya.
1: Iya, sama lagu baru yang akan itu, rilis Agustus.
2: Enggak, yang masuk ke mini album tuh baru satu.
1: Oh,
2: baru Turbulensi.
1: Baru Turbulensi ini. Ya. Oh iya jelas, yang keempat ini memilih Mas Fahmi memilih Turbulensi, lagu yang keempat maksudnya ya teman Pro 2, dan akan dimasukkan ke mini albumnya nanti. Selain itu nanti dipikir lagi ya, lagu-lagu apa nih yang akan masuk gitu. Belum tentu 4 lagu ini masuk semua, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, nanti mini albumnya Mas Fahmi Innocent mau ada apa ya istilahnya tuh? Tema ya?
2: Iya, benar.
1: Boleh di-spill gak temanya tuh Mas?
2: Lebih ke mengangkat isu quarter life crisis sih.
1: Wah, respect. Quarter life crisis nih jarang-jarang sih memang sih. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis, terinspirasi dari siapa Mas?
2: Sedikit banyak dari diri sendiri sih.
1: Diri sendiri lah kan, jarang-jarang quarter life crisis nih diangkat jadi sebuah lagu ya. Tapi kalau dalam berkarya selama ini Mas Fahmi, kiblat lagunya siapa yang dicontoh, musisi amati tiru dan modifikasi, penyanyi musisi siapa Mas?
2: Ini kalau kata orang ya.
1: Wee.
2: Kalau kata orang tuh kebanyakan teman-teman bilang pasti Noah, Peter Pan.
1: Gitu. Ada ya sebenarnya diri sendiri ya.
2: Iya sih.
1: Bisa dibilang diri sendirinya Mas.
2: Ya berusaha menjadi diri sendiri aja.
1: Ya berusaha untuk menjadi diri sendiri.
2: Tapi kalau belakangan ini sih yang terdekat ada Petra Sihombing.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh, kiblat bermusik Anda Petra Sihombing.
2: Iya benar.
1: Oh gitu, suka dengan Petra udah lama ya berarti ya?
2: Oh belum lama.
1: Belum lama ini. Tapi sukanya dari Petra dari mana?
2: Mulai dia ngeluarin album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa.
1: Oh dari situ, oke ternyata dari Mas Petra. Mas Petra nih ada Mas Fahmi The Innocent from Sukoharjo Jawa Tengah ya, yang ternyata inspirasi bermusiknya Mas Fahmi The Innocent ini dari Mas Petra Sihombing juga. Mas Fahmi ingin yang gimana sih musik-musik sekarang tuh kalau ngomongin soal harapan?
2: Kalau nyesuaiin sama karakter aku sendiri sih, yang simple aja sih, yang gampang didengerin, terus yang ngobrol sama pendengar itu aja.
1: Asik. Terus harapan Mas Fahmi untuk musisi atau band ya atau penyanyi yang lain tuh biar sama-sama bisa berkarya, gimana sih punya semangat kayak Mas Fahmi ini bisa sampai ngeluarin mau 5 lagu loh ini?
2: Explore aja. Jangan berhenti mencari tahu, jangan berhenti mencari ilmu lah.
1: Oke, baik.
2: Ya, karena masih 25 tahun kayaknya masih harus banyak belajar lagi.
1: Oke, gitu. Wah, respect nih di sini, masih perlu banyak belajar lagi. Jadi tidak ngajarin ya, walaupun udah punya lagu tetap mau belajar juga. Oke, Mas Fahmi, di sesi terakhir ini sebelum kita akhiri ya, adakah yang ingin disampaikan lagi Mas Fahmi sebagai seorang solois? Boleh, silakan.
2: Jangan lupa dengerin Turbulensi di platform musik digital kesayangan teman semuanya, dan tunggu karya-karya terbaru aku kedepannya. Semoga bisa menemani kehidupan teman-teman di luar sana.
1: Ya, semua platform musik bisa ya, mau YouTube dan teman-temannya ya, ada tuh karya-karyanya Mas Fahmi The Innocent. Lalu kalau ngomongin medsos yang lain nih, Mas Fahmi suatu saat tampil di tempat ini nih. Nah, mau calling Mas Fahmi itu lewat sosmed IG ya, Bari?
2: Iya.
1: Berarti ada gak Mas? Boleh. The Innocent gitu ada IG-nya?
2: Boleh ke Instagramnya ini. Ke Instagramku, boleh juga ke Fahmi Innocent. F Fahmi Innocent, gabung aja. Bisa ke The Innocent Official.
1: Oke, baik, itu bisa ke sosmednya Mas Fahmi Innocent ya.
2: Yeah.
1: Mas Fahmi The Innocent, kamu kalau mau dengerin lagu-lagunya juga di semua platform musik udah ada, teman. Yeah. Pro 2. Baik Mas Fahmi, terima kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Atas kehadirannya di sini di Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Maaf-maaf ya Mas Fahmi ya kalau ada kurangnya. Dari Rifki Minov yang hanya manusia biasa ini ya.
2: Sama-sama Mas.
1: Sama-sama. Dan Mas Fahmi, kita akan tunggu ya nama besar Mas Fahmi dengan karya-karyanya nanti.
2: Amin.
1: Ya. Amin, amin. Musisi dari Solo, tepatnya Sukoharjo ya. Dan memang dari sinilah Mas Fahmi mengatakan kejujuran atau meluruskan apa yang ingin dia sampaikan lewat lagu-lagu ya.
2: Ya benar.
1: Lagu-lagunya tuh kompleks ya, apalagi turbulensi nih di usia 25-an dalam menggapai mimpi, jangan mudah menyerah,
2: jangan
1: gitu ya
2: menyerah.
1: Mas Fahmi. Baik Mas Fahmi, hati-hati pulangnya.
2: Ya.
1: Hati-hati pulangnya, kalau mau mampir dulu beli wedang enggak apa-apa ya.
2: Ini mau cari makan dulu sih.
1: Oh, cari makan dulu, malah cari makan ya. Jujur banget ya, bener ya.
2: Iyalah,
1: jujur banget. Mau cari makan dulu, enggak apa-apa, kulineran dulu. Hati-hati pulangnya, salam untuk keluarga Mas Fahmi.
2: Ya,
1: kalau gitu kita akhiri ya Mas ya.
2: Ya.
1: Insya Allah kita ngobrol lagi Agustus pas single kelima
2: ya.
1: Turun ya. Kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jogja masih tersela-sela teman bro dua. Mungkin kamu adalah satu dari sekian banyak Sheila geng yang kemarin juga mampir ke studio Prodo FM Jogja. Karena kita highlight lagi teman bro 2 kemarin siang ya, jam 2 siang. Teman-teman Salon 7 beserta tim and crew mendatangi studio Prodo FM Jogja untuk live interview teman bro 2 bersama Adis Firman hostnya dan juga banyak tentunya kru Prodo 2 FM Jogja yang siap untuk mensupport tentunya berlangsung acara live interview yang juga disaksikan dan juga kamu bisa pantau teman bro 2 rekamannya di channel YouTube RRI Jogja Official Live Interview Pro 2 Jogja bersama Sheila on 7 ya. Selanjutnya buat kamu yang ketinggalan tadi udah kita dengerin ada memori baik menemani kamu kali ini. Setelah tadi kita dengerin obrolan seru bersama musisi asal Jawa Tengah teman pro 2 di Innozen tadi di MLC Weekend. Teman-teman di Surakarta atau teman-teman RRI Pro 2 Solo sudah menemani kita tadi teman pro 2. Lanjut kali ini balik ke Yogyakarta menemani kamu. Selanjutnya di Jaga Malam jangan galau malam-malam karena aku di sini menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti tentunya bersama Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau

Duit Sebilgian Sal Priyadi, teman berdua. Gala Bunga Matahari menemani kamu dengan semua kemungkinan yang ada. Lancar selalu teman berdua dengan segala cita-cita dan juga harapan tentunya. Semoga selalu berbahagia. Amin ya Robbal Alamin. Menyapa buat kamu teman berdua yang lagi fokus di sana. Sayup terdengar lagu-lagu enak di Produa FM menemani kamu ya. Apapun yang sedang kamu lakukan di sana teman Produa, aku akan mencoba untuk memainkan lagu-lagu enak sampai dengan jam 12 malam nanti. Kalaupun kamu punya, kayaknya tambah lengkap kalau ada lagu ini deh. Boleh kasih tahu? Boleh. Kamu bisa request lagu malam hari ini di WhatsApp Produa FM Jogja, nomornya masih sama. 0811-251-1025. Nah, sebentar lagi aku gak sendirian teman Produa, karena nanti pada saatnya jam 8:30 ya, kurang lebih 5 menit lagi, kita akan mencoba untuk menghubungi partner siaranku malam hari ini. Ada Dr. Tripitara MSSI MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UMY, yang sekaligus motivator kita, yang mudah-mudahan bisa memberikan nafas positif ya untuk kamu yang butuh dukungan dan juga booster tersendiri malam hari ini. Dengan tema teman Produa, Next Level Syndrome. Wih, apa nih ya? Next Level Syndrome. Coba kita cari tahu nanti ya. Kamu bisa gabung teman Produa di WhatsApp Produa FM Jogja di nomor yang sama sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
0: Prodwe FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM,
5: jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai ya segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini 6 Juni 2026. Malam Minggu, teman Pro 2. Nggak sendirian dong ya, karena ada Mas Tri Pitara malam hari ini. Partner siaranku yang weekly selalu setia menemani kita, teman Pro 2, di Sabtu malam. Sudah terhubung kali ini by phone. Kita sapa beliau. Selamat malam Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dicoba lagi Mas Tri Pitara untuk suaranya. Apakah sudah terdengar dengan jelas di sana Mas Tri Pitara? Iya. Kita coba nanti untuk menghubungi Mas Tri Pitara kembali, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 boleh gabung ya. Tema kita malam hari ini adalah tentang Next Level Syndrome. Nah, ini masih di awang-awang juga nih, teman Pro 2 ya. Jadi kita cari tahu ya. Kalau kamu penasaran, kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM sampai dengan jam 9 malam hari ini. Kita sapa beliau, selamat malam Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, teman Pro 2.
0: Baik, terima kasih Mas Tri Pitara sudah terhubung dengan jelas di sini Mas Tri Pitara. Lagi posisi di Jogja atau di luar kota nih Mas Tri?
1: Alhamdulillah pas di Jogja.
0: Pas di Jogja. Matur nuwun ya, Mas Tri Pitara ya, udah
1: berkenan. Insya Allah depan nanti luar kota.
0: Baik. Matur nuwun Mas Tri Pitara sudah berkenan bersiaran malam hari ini dengan tema Next Level Syndrome. Tadi kita sudah meng-highlight juga, ada yang bertanya maksudnya apa Mas. Nah, langsung aja ditanya Mas Tri Pitara. Highlight apa yang ingin disampaikan Mas Tri Pitara tentang tema kita malam hari ini?
1: Baik, terima kasih sekali teman Pro 2 Mas Abi.
0: Silakan Mas Tri.
1: Jadi begini, kita ini ada satu hal pertanyaan yang sering kali kita muncul.
0: Apa nih?
1: Munculnya sebetulnya apa sih definisi kaya yang sesungguhnya?
0: Okay. Nah,
1: orang sering kali sudah banyak hal yang dia banyak punya.
0: Betul.
1: Ya. Kita punya banyak hal, tapi kenapa masih kekurangan?
0: Bener.
1: Masih merasa kurang.
0: Iya. Alasannya ujung-ujungnya ini, namanya juga manusia gitu kan maksudnya.
1: Kebenaran. Namanya manusia.
0: Iya.
1: Klise ya.
0: Klise
1: ya,
0: benar.
1: Padahal ini ada riset ilmiahnya Mas Abi.
0: Ah, gimana
1: Mas? Ada 85% yang namanya diteliti orang itu eksekutif senior, berarti para eksekutif yang orang yang sudah mapan.
0: Oke.
1: Okay. Orang-orang yang miliarder ya, bahkan triliuner. Itu secara global diteliti oleh Kinsey Global Survey tahun 2023, belum lama ya. Baru 3 tahun terakhir ini. 85% ini mereka kehidupannya hampa di puncak karirnya. Artinya di puncak eksekutif yang sedang moncernya, yang dia peroleh hartanya. Ya, itu penelitian pertama. Yang kedua Mas Abi, itu para miliarder dunia itu diteliti oleh Forbes Insights tahun 2022. 72% para miliarder dunia ini menyatakan bahwa uang tidak otomatis membawa kebahagiaan.
0: Uang tidak otomatis membawa kebahagiaan. Oke. Okay.
1: Kebahagiaan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, maka seringkali kita bisa lihat orang itu apa sih yang sesungguhnya kita kejar.
0: Iya, Mas Dri.
1: Yang pertama, ada golongan yang selalu ingin saldo rekeningnya meningkat.
0: Ah, seru.
1: Bahkan
0: tuh. Iya.
1: Buku rekeningnya tidak hanya satu. Banyak, kan?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan terisi dengan setiap saat hari demi hari selalu menaik, meningkat terus.
0: Maunya.
1: Yang kedua.
0: Terus.
1: Ada orang yang mengejar tentang status pencapaian jabatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dalam berkarir, entah itu perusahaan, entah itu PNS, entah itu dia dalam bidang usaha bisnis.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Punya pencapaian jabatan, kedudukan tertentu. Itu golongan kedua. Ada pula orang yang golongan ketiga adalah dia menjadi orang yang selalu mengejar, mengoleksi barang-barang mewah. Sehingga namanya barang mewah menjadi sebuah identitas dirinya. Kan banyak sekali kan, bahkan banyak orang flexing dalam hal apa, pamer mobil mewah. Ya. Kemudian apa yang dia punya itu serba branded semua, yang mahal-mahal, ya. yang tidak semua orang bisa beli. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat bagaimana? Pencapaian masalah prestasi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang mengejar segala hal itu harus nomor satu, punya prestasi number one, mm-hmm. yang terbaik di antara yang baik, kan itu, okay. the best of the best dalam segala bidang. Nah, ini hal-hal yang demikian ini akhirnya mereka mm-hmm. yang sudah bisa mencapai itu semua, okay. ya, jadi artinya gini, yeah. rekening bank dia peroleh mm-hmm. dengan semakin banyak hartanya.
0: Iya.
1: Status jabatan oke, dia dapatkan.
0: Oke.
1: Barang mewah dia dapatkan. Semua bisa terjadi. Tapi ada satu hal yang tragis.
0: Apa nih?
1: Contoh ini kasus orang kaya yang lama. Yang namanya Howard Hughes. Howard Hughes itu adalah orang terkaya di dunia pada masanya itu.
0: Oke.
1: Dia adalah pemilik maskapai penerbangan di Amerika. Punya studio film.
0: Iya. Yeah.
1: Punya real estate yang raksasa.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kan rumah-rumah mewah yang dia miliki untuk sebagai real estate yang dia punya usaha itu. Di puncak kekayaannya, hidupnya penuh kehampaan,
0: yeah.
1: bahkan merasa ketakutan-ketakutan yang akhirnya ketika berinteraksi dengan orang di luar dirinya, itu harus pakai kertas, nggak mau bertemu langsung, mengurung diri, penuh dengan kegelisahan.
0: Yeah.
1: Yang akhirnya kemudian di akhir hidupnya adalah kesepian yang sangat mendalam. Pertanyaannya, di dalam lingkungan kekayaan yang melimpah, pencapaian yang dia ada, ternyata membuat dirinya menjadi orang yang seperti orang bingung. Rambutnya gondrong, kukunya tidak dipotong, sampai akhirnya meninggal. Itu satu kasus orang kaya lama. Robert Williams, seorang artis yang terkenal, yang akhirnya dia kaya raya seperti itu, matinya bunuh diri. Ada lagi yang lebih muda lagi, orang namanya Tony Hayes. Ini CEO Zippa. Zappos itu perusahaan yang luar biasa. Dia terkenal menjadi orang sebagai pemimpin yang visioner, Mas Abi.
0: Yeah.
1: Orang yang visioner dan penuh dengan kepedulian dengan para karyawannya.
0: Yeah.
1: Kan hebat toh berarti. Nah, dia menjual Zapposnya ini ke Amazon dengan harga yang luar biasa, spektakuler. Nah, akhir hidupnya bagaimana?
0: Gimana maksudnya?
1: Dia terisolasi, ketergantungan, ada satu kehilangan makna di dalam hidupnya.
0: Baik.
1: Dan meskipun dia dikelilingi harta yang melimpah ruah, padahal dia adalah orang sukses dalam memimpin. Dia baik dengan yang dipimpinnya. Maka saya katakan, ini orang sukses di luar, di dalam keropos.
0: Baik.
1: Nah, itulah Mas Abi.
0: Yeah.
1: Pertanyaannya dari judul kita adalah Next Level Syndrome.
0: Okay.
1: Kita seringkali ketika mencapai sesuatu, ingin sesuatu itu naik lagi dan naik lagi, dan itu manusiawi tadi Mas Abi katakan.
0: Okay.
1: Tetapi pertanyaannya, hati-hati kita akan kena jebakan Next Level Syndrome. Karena apapun yang kita capai, ingat, sesuatu itu tidak akan ada artinya ketika kita tidak punya makna terhadap apa yang kita capai.
0: Betul.
1: Begitu Mas Abi.
0: Baik. Mas Ri, kalau kita bicara soal makna, terkadang ada istilah seseorang itu yang menikmati dulu apa yang terjadi sekarang nih Mas Ri Pitara. Dan untuk hal-hal ya. Yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu urusan carry. Nah itu gimana Mas Ri Pitara?
1: Ya, jadi ada orang yang pengennya hidup enak-enak di depan.
0: Benar.
1: Kan gitu?
0: Iya. Sebenarnya dia udah tahu mesti, konsekuensinya nih.
1: Iya. Itu orang-orang yang pada posisinya adalah dia, apa namanya, saya katakan ada satu tema yang saya gunakan ini, jangan menunggu lelahmu, ya kan, untuk menghabisi kebahagiaanmu.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang terjadi Mas Abi.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya orang-orang yang Mas Abi katakan tadi adalah orang-orang yang tidak mau capek-capek.
0: Benar.
1: Orang yang tak mau kerja keras.
0: Betul.

0: Ini juga kami akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk bisa berinteraksi ya. Boleh chat, boleh voice note di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511025 di Curhat Bareng Mas Tripitara malam ini.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produa FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik lagi teman Produa di segmen ngobrol bareng Mas Tri Pitara malam ini ya. Dan mencoba untuk mengundang kembali untuk kamu yang udah bergabung di 0811-251-1025 agar kamu bisa mendengarkan jawaban atas pertanyaan kamu teman Produa yang udah kamu kirimkan malam hari ini ya. Tema kita adalah Next Level Syndrome. Bersama Mas Tri Pitara, sudah di segmen pertama tadi ada highlight dan juga penjelasan tentang tema kita malam hari ini teman Produa, dan juga beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Dan sekarang saatnya kita untuk menyapa untuk teman Produa yang sudah bergabung malam hari ini, yang request lagunya Celine yang judulnya Sumpah Mati ya, sudah aku siapin habis ini ya. Ada lagu yang udah disiapin juga untuk menemani kamu selanjutnya teman Produa. Tapi kita ke beberapa pertanyaan di sini. Kembali kita sapa Mas Tri Pitara di sana. Mas Tri, masih di sana ya Mas Tri ya?
1: Masih siap.
0: Oke, terima kasih Mas Tri. Kali ini mencoba untuk membuka pertanyaan Mas Tri yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ada pertanyaan pertama ini masuk dari Mbak Tri di Playen. Kadang-kadang sering kepikiran ya, sudah kerja keras tapi kok keadaan gini-gini aja ya. Enggak next level Mas Tri. Nah, gimana ya caranya kita mendeteksi

0: diri agar sebenarnya kita sudah mencapai next level meskipun kelihatannya hidup ini begitu-begitu aja, agar kita dapat lebih bersyukur atas hidup yang sudah kita rasakan dan kita jalani. Matur nuwun, sama-sama.
1: Yeah.
0: Silakan Mas Tri.
1: Baik, terima kasih Pak Tri ya. Jadi gini, ketika orang itu melangkah terhadap apa yang dia kerjakan, itu ada beberapa hal yang kadang memang bisa terjadi. Apa yang kita lakukan ini tidak mencapai target peningkatan, bahkan penurunan bisa terjadi. Ada pula yang stagnan. Pertanyaannya, kenapa demikian?
0: Kenapa demikian?
1: Maka ada tiga hal. Ada tiga hal yang perlu kita evaluasi. Boleh jadi ketika kita di dalam melakukan apa yang kita sedang kerjakan, kita masuk golongan yang pertama. Apa itu? Kita menjadi manusia yang disebut dengan mood driven. Mood driven adalah apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita sehari-hari, hal yang kita lakukan itu ada unsur bad mood dan good mood. Ketika good mood, maka ini aku kerjakan. Ketika itu dalam keadaan bad mood, tidak aku kerjakan. Itu yang menyebabkan kita inkonsistensi. Sehingga kita tidak bisa mencapai ada peningkatan yang berarti. Nah, ada pula yang berikutnya ini. Apa itu? Habit driven. Orang melakukan segala sesuatu itu karena habit, kebiasaan. Nah, pekerjaan yang rutinitas itu menyebabkan orang bisa autopilot. Melakukannya tanpa sebuah hal yang dia harus lakukan dengan penuh makna. Sehingga dia mengerjakan tanpa sesuatu yang punya arti. Sehingga ada kemudian mengalami titik jenuh, mengalami suatu kebosanan. Maka ini orang yang akhirnya tidak konsisten pula dan tidak bisa memiliki prestasi yang baik. Yang ketiga, maka kita harus masuk di posisi nomor tiga ini. Apa itu? Soul driven. Itu adalah sesuatu yang ada pada kita melakukan sesuatu itu karena kita punya sebuah value terhadap apa yang kita mau kerjakan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu atau apapun yang kita punya profesi pekerjaan ini, saya dudukan profesi pekerjaan saya ini adalah hal yang mulia. Sesuatu yang luar biasa. Punya nilai yang tidak bisa ditakar-takar dengan angka. Karena saking bernilainya yang unlimited. Maka ketika aku melakukan atas dasar ini, itu akan menghilangkan semua yang namanya hambatan. Sekalipun sulitnya itu menghambat kita, kerasnya badai itu menerpa kita, kita tak akan merasa itu ada sebuah badai. Itulah akhirnya orang mengalami loncatan-loncatan, mengalami peningkatan-peningkatan yang bukan dalam keadaan main-main. Itulah kita harus ke sana, Mbak Tri. Begitu.
0: Baik, terima kasih Mas Tri Pitara dan juga terima kasih Mbak Tri di Pelayan ya. Ada pertanyaan selanjutnya, voice note nih Mas Tri, kita dengerin ya.
1: Siap.
2: Lagunya Pamungkas, Kak.
0: Oh, mau request.
2: Berapa kali kita akan selalu memaafkan, saling memaafkan.
0: Lagunya
2: Pamungkas, Kak. Berapa kali kita akan selalu memaafkan, saling memaafkan.
0: Oh, itu request lagu Mas Tri. Ada voice note lain nih Mas Tri Pitara, kita dengerin ya.
1: Ya, siap.
0: Nanti Pamungkasnya kita siapin ya.
3: Selamat malam Pak Tri Pitara, izin bertanya. Kalau seandainya ada seorang yang sudah next level gitu, mungkin di bidang keuangannya gitulah, dibandingkan saya gitu. Kenapa ya kok mereka itu cenderung untuk mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang belum di levelnya mereka.
0: Terima kasih. Gimana Mas Bitara?
1: Ini suaranya tidak sampai ke saya ini.
0: Coba.
1: Suara voice note-nya enggak bisa masuk ke saya.
0: Coba kita dengerin Mas Bitara. Izin ya, sebentar kita setting Mas Bitara.
3: Selamat malam Pak Tri Pitara, izin bertanya.
0: Kedengeran enggak Mas Tri?
3: Kalau seandainya ada seorang
1: enggak ada suaranya.
0: Kita coba Mas.
1: Cuma suaranya Mas Afi aja.
0: Oke, kita coba. Kita coba dengan cara lain Mas Tri Pitara.
3: Mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang
0: Dari Fuad kali ini bergabung. Kita coba teknik lain kali ini. Coba. Selamat malam Pak. Nah, ini mungkin terdengar Mas Tri Pitara nih.
1: Ada suaranya kecil.
3: Tri Pitara, izin bertanya.
0: Silakan.
4: kalau seandainya ada seorang yang sudah next level gitu, mungkin di bidang keuangannya gitulah, dibandingkan saya gitu. Hmm. Kenapa ya kok mereka itu cenderung untuk mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang belum di levelnya mereka gitu.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Udah di next level tapi masih sombong. Maksudnya Betara.
1: Iya.
0: Butuh pengakuan.
1: Iya, yeah, betul sekali. Jadi tidak dalam posisi orang yang naik level itu pasti tidak sombong, bukan. Yeah. Artinya tidak menjamin orang itu akan kehilangan kesombongan ketika naik level. Enggak. Justru orang semakin naik level itu semakin memunculkan kepongahan. Okay. Ya. Itu menjadi sesuatu hukum manusiawi. Ya. Mm-hmm. Artinya orang yang mencapai segala sesuatu, menaik peringkat, ya, naik selalu peringkatnya itu, bukan berarti dia kemudian semakin tawaduk, enggak.
0: Yeah.
1: Karena apa? Sifat manusia merasa punya aku, keakuan dirinya semakin ada. Yang betul. Akhirnya memunculkan apa yang dia lakukan ini, salah satunya ingin diakui oleh pihak di luar dirinya. Makanya muncul ada validasi. Yang ingin divalidasi tentang dirinya itu sudah fakta dan bukti, sudah jelas. Tapi dia pun terhadap orang-orang yang di bawahnya ingin menonjolkan itu pula. Jadi itu adalah manusiawi sekali. Artinya kita yang orang-orang model seperti itu, itulah yang tadi akan menjadi tema kita ini, yang kita sebut dengan sindrom, ya,
0: yeah,
1: yang namanya next level syndrome.
0: Okay.
1: Begitu. Mas siapa tadi?
0: Fuad, Mas Ribitala yang lagi dengerin kita Mas melalui Fuad streaming, yeah, ya, dan juga aplikasi RRI Digital. Mas Fuad, yeah, ini lagi dinas di Kalimantan, Mas Ribitala.
1: Iya. Oh, Masya Allah.
0: Iya, lagi memantau pendengar setia juga. Ada beberapa, yeah, pendengar setia juga yang kembali bergabung. Kali ini ada Kevin Aril di Catur Tunggal, Mas Ribitara. Ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita rangkum ya, Mas Ribitara, untuk mempersingkat waktu.
1: Yep.
0: Apakah ada kaitan antara media, yeah, sosial dengan munculnya perasaan harus terus mencapai sesuatu yang lebih tinggi? Cara apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain? Dan bagaimana untuk kalangan mahasiswa nih, untuk agar bisa mengenali sejak dini ketika motivasi belajar dan prestasi berubah menjadi tekanan yang justru menjadi tidak sehat? Gimana Mas Ri?
1: Iya, bagus pertanyaannya, luar biasa semuanya. Orang untuk selalu naik level, itu adalah sesuatu hal yang logis dan itu kembali lagi manusiawi.
0: Okay.
1: Dan kita memang harus meningkat jadi, yeah, orang,
0: yeah,
1: ya, memang harus meningkat. Tetapi pertanyaannya, di dalam peningkatan itu, apakah ketika meningkat itu kita merasakan peningkatan itu membawa sesuatu kenikmatan,
0: okay,
1: membawa sesuatu yang kita sebut dengan kebahagiaan. Karena manusia itu ketika makan empek-empek kapal selam satu mangkok, itu nikmat sekali.
0: Betul.
1: Tapi kemudian kalau kita tanduk, ya, nambah satu mangkok lagi, coba.
0: Iya, kurang.
1: Apakah nih, sebuah penambahan tadi, iya, rasanya sama dengan yang pertama?
0: Pertama, betul.
1: Apalagi tambah yang ketiga.
0: Yeah.
1: Nah, itu artinya manusia ketika hal yang terjadi teradaptasi itu, dia mengejar yang namanya hidup ini hanya dia kejar angka-angka,
0: okay,
1: tetapi tidak mengejar makna dari sebuah angka. Itulah yang kita alami saat ini. Segala apa yang dilakukan dan dikerjakan tidak ada mindful, sehingga itulah yang kita kemudian, peningkatan yang ada tidak pernah dia syukuri. Ya, rasa syukur itu apa? Rasa di mana dia berterima kasih, merasakan bahwa itu sebuah kenikmatan yang karunia dari yang Maha Pemberi,
0: yeah,
1: bukan dari kita. Ya, seringkali kita menonjolkan keakuan kita sebagai orang yang mencapai itu.
0: Yeah.
1: Padahal kita mencapai itu hanya karena apa? Kita melakukan ikhtiar dan dimudahkan oleh yang kuasa.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang akhirnya kita menihilkan kita untuk menjadi punya makna terhadap apa yang kita capai.
0: Oke. Okay.
1: Ini menjadi orang yang hidupnya yang nanti berkelimpahan, dia tidak akan muncul satu kata sombong tadi.
0: Baik.
1: Yang kedua,
0: yeah,
1: apa yang dia capai pasti akan dia distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia menjadi orang yang selalu altruism. Menjadi orang-orang yang merengkuh banyak orang untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia miliki. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan kena yang namanya apa next syndrome tadi.
0: Baik. Ya.
1: Jadi kalau terjadi levelnya naik, dia tidak kena sindrom.
0: Okay.
1: Dia merasa bahwa ini perlu didistribusi. Begitu, Mas Abi.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Kevin Ariel di Jatuh Tunggal sudah bergabung bersama kita di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup di Mas Ipitara ya. Ada Kak Siap. Lara yang bergabung malam hari ini. Ini cukup panjang Mas Tri, tapi mungkin coba kita persingkat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diajarkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci hubungan yang sehat. Namun mengapa ya? Masih banyak hubungan yang rusak meskipun kedua belah pihak justru telah merasa sudah berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Apakah kejujuran ini selalu menjadi solusi dalam komunikasi atau ada situasi tertentu di mana menyampaikan seluruh kebenaran justru mendapatkan masalah besar yang lebih besar? Dan bagaimana seseorang dapat menentukan batas antara kejujuran, empati, dan menjaga perasaan orang lain tanpa mengorbankan nilai-nilai yang diyakininya? Terima kasih. Bagaimana jawabannya, Mas Tri? Silakan.
1: Baik, pertanyaan yang luar biasa.
0: Iya.
1: Di dalam komunikasi, kita oleh Tuhan diberi suatu simbol namanya ada telinga, punya jumlah dua. Namanya mulut, ada satu.
0: Yeah.
1: Maka di dalam komunikasi, interaksi sosial itu kita harus punya filosofi pedoman ini. Apa? Mulut hanya satu, berarti mulut itu hanya kalau hal-hal yang penting nanti untuk disampaikan. Yang tidak, enggak usah. Yang kedua, banyaklah mendengarkan.
0: Baik.
1: Karena telinga ada dua untuk banyak mendengarkan.
0: Yeah.
1: Esensinya begini, bukan kejujuran itu cukup untuk menjadi komunikasi yang baik. Tidak. Ada tiga hal ketika mulut kita akan bicara.
0: Okay.
1: Pertimbangkan tiga hal ini. Apa itu tiga hal ini?
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Pertama, ketika apa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu kebenaran, maka ini pedoman pertama.
0: Yeah.
1: Tapi jangan langsung itu disampaikan. Prinsip pertama, apakah yang akan saya sampaikan itu benar?
0: Baik.
1: Kalau hoax, jangan.
0: Yeah.
1: Tapi bukan berarti benar langsung kita sampaikan, enggak.
0: Yeah.
1: Level yang kedua, urutan kedua harus kita capai dulu. Apa itu? Apakah yang akan saya sampaikan itu adalah sesuatu hal yang penting?
0: Iya.
1: Bagi yang menerima informasi data mulut saya ini.
0: Oke.
1: Apakah ketika satu dan dua sudah iya, boleh langsung dibicarakan? Oh, enggak. Yang ketiga, harus nomor tiga, apakah yang akan saya sampaikan ini bagi yang mendengarkan suara saya secara emergensi itu menjadi kebaikan bagi dia.
0: Yeah.
1: Kalau tidak, tidak perlu. Jadi,
0: okay.
1: kalau dia tidak saya sampaikan, dia celaka. Maka aku harus menyampaikan. Tapi kalau saya menyampaikan pada dia, dia malah celaka. Nah, ketiga, berarti 1-2 sudah oke, nomor 3 enggak. Tidak boleh kita bicarakan.
0: Yeah.
1: Contoh kasus.
0: Gimana maksudnya?
1: Ada pasien, seorang dokter komunikasi dengan pasien. Ini pasien sangat fatal akibat dari penyakitnya. Pertanyaan ini, data yang akan saya sampaikan pada pasien ini sesuatu kebenaran, nggak ada hoax, sesuatu yang atas diagnosis yang akurat. Yang kedua, ini apakah penting disampaikan? Oh, penting. Tetapi pertanyaannya, apakah ini kalau saya sampaikan secara emergensial dia menjadi lebih baik atau malah memburuk? Maka kalau itu kita sampaikan justru dia akan memburuk. Tidak akan kita sampaikan pada dia, tapi harus saya komunikasikan dengan keluarganya, bukan dia secara langsung.
0: Baik.
1: Begitu caranya komunikasi secara efektif, secara tepat, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan sesuatu yang justru menyakitkan orang lain, mencelakai orang lain. Begitu.
0: Baik.
1: Teman berdua.
0: Terima kasih Mas Tri Pitara untuk waktunya malam hari ini. Semoga ini menjadi salah satu momentum juga kita untuk bisa memperbaiki diri ya Mas Tri Pitara, agar kita bisa menjadi orang yang bijak, apalagi diberi kesempatan untuk masuk ke level berikutnya, agar kita tidak terjebak yang namanya next level syndrome. Terima kasih sekali lagi Mas Tri Pitara. Salam hangat dari studio untuk seluruh keluarga. Selamat malam.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi.
0: Baik, teman Pro 2 sudah bersama kita Dr. Tri Pitara, MSSI, MKes, MCI. dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekaligus motivator kita malam hari ini, teman Brodo, yang sudah memberikan booster tersendiri untuk kita agar lebih baik ke depannya. Dari tema kita malam hari ini, Next Level Syndrome, lanjut aku akan menemani kamu setelah ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Brodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun, Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Galau malam-malam.

0: Prodo FM Jogja baru saja memainkan satu hits miliknya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Aku kira tadi pertanyaan tuh, ternyata aku telah, oh iya judul lagu. Aduh, lagi agak-agak enggak sinkron nih teman Prodo ya. Akibat apa nih? Akibat kurang air putih kayaknya. Aku butuh minum nih. Tapi yang jelas aku membacakan dulu. Oh, bukan membacakan. Aku nge-play voice note yang udah bergabung tadi di 0811-251-1025. Seseorang yang udah request lagu yang baru aja kita dengerin tadi ya. Ada siapa lagunya tadi? Yang jelas lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ini dia yang request, kita dengerin suaranya.
1: Lagunya Pamungkas kak, berapa kali kita akan selalu memaafkan, saling memaafkan.
0: Ya, benar ya. Oke, terima kasih lagunya Pamungkasnya udah kita dengerin tadi ya. Matur nuwun, yang lain boleh gabung boleh dong ya. Yang request lagunya Juicy Lucy featuring Mawar Duyung udah tadi tak dinanganku, ada Akbar di Bangun Tapan Bantul, terus juga sebelumnya ada Selina yang berkolaborasi dengan Andi Rianto Sumpah Mati. Kebetulan ada dua WhatsApp yang udah bergabung ya. Laguku belum Mas Abi. Hah? Kak Tri request lagu apa? Oh iya. Dari tadi ya. Boleh-boleh Coldplay Paradise sama Bruno Mars. Bruno Marsnya kayaknya nanti deh jam 11 ya, karena beatnya agak sedikit up. Tapi yang jelas aku mencoba juga untuk kamu teman Pro 2 agar hanyut bersama lagu yang satu ini. Lagu yang sempat juga dipopulerkan oleh Diva Chris Dayanti, kali ini dibawakan oleh Mahalini, Mencintaimu. Selanjutnya Dijaga Malam Jangan Galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Tuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits yang baru saja berlalu, teman Pro 2, ada kolaborasi Maudy Ayunda bersama Iwan Fals yang judulnya Puisi Kota. Menemani kita malam hari ini, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau aku udah bilang tadi, teman Pro 2, di jam 7 malam Yogyakarta, Pro 2 FM Jogja khususnya, teman Pro 2 Jogja spesifiknya masih tersela-sela, teman Pro 2, karena kemarin Salon 7 baru bagi-bagi merchandise official kepada pendengar Pro 2 FM Jogja atau teman Pro 2 yang beruntung untuk mendapatkannya, yang sudah bergabung di live interview bersama Shalom 7 kemarin siang ya. Masih ada beberapa merchandise yang belum diambil ini, apakah ini adalah punya kamu? Dicek lagi teman Pro 2, kamu boleh atau juga sudah bisa mengambil merchandise-nya di studio Pro 2 FM Jogja di Jalan Avandi Demangan Jogja mulai kemarin sebenarnya ya. Jadi kamu bisa ambil di hari kerja dan juga jam kerja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Bro 21 hits miliknya Luca Lustars, soundtrack film Laura, teman Bro 2. Lagu yang di tahun 2000-an sempat dipopulerkan oleh Adam Levine ya, di tahun 2015 kalau gak salah ya. Menemani kita kali ini teman Pro 2 di hampir jam 10 malam, pukul 22 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu di tanggal cantik ya, di 6 Juni 2026, di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Katanya sih ada yang mengistilahkan bahwa hari ini selain Harbolnas ya, tapi juga hari ini menjadi hari nikah masal teman Bro 2, karena banyak banget wedding party malam hari ini, tadi pagi, tadi siang ya. Sampai ada temanku yang dapat job MC 3 kali per hari ini, coba. Cair ya, tapi enggak apa-apa. Itu rezeki tersendiri teman Bro 2 yang harus dinikmati ya. Tapi buat kamu juga yang sudah diberikan tanda khusus dari tubuh kamu, sepertinya kamu menguap atau juga kamu sudah merasakan pegal-pegal teman Pro 2, artinya tubuh kamu memberikan tanda dan juga memberikan sinyal kalau dia itu sebenarnya pengen cuma ngasih tahu kalau dia lagi capek dan pengen istirahat.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu. Menyapa buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari radio kamu, radio kesayangan kamu, atau juga dari streaming di rri.co.id, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kemarin malam itu ada cerita seru, cerita menarik dari salah satu pendengar setia Pro 2 Jogja, namanya Mas Eka Urianta, kalau nggak salah ya. Beliau tinggal di Serandaan Bantul, dan ternyata beliau lagi dengerin siaran Pro 2 Jogja itu dari radio yang sudah berusia 35 tahun. Entah itu radio adalah warisan dari ayahnya atau simbahnya ya, tapi yang jelas dengan radio terestrial zaman dulu yang notabene adalah barang antik, teman Pro 2 masih bisa memantau siaran Pro 2 Jogja dari radius dari pemancar kita tuh kurang lebih 2 jam perjalanan, atau kurang lebih ya mungkin 40 km lebih ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata juga aku aja ngobrol kemarin, ternyata uniknya saking jadulnya radio itu ya, mungkin ini sudah jodoh namanya teman Pro 2 ya. Saking jadulnya radio itu yang sudah berusia hampir 35 tahun, radio itu tuh sebenarnya rusak dan hanya bisa memantau dan mendapatkan dan mendengarkan siaran dari Pro 2 Jogja. Jadi gimana tuh ya? Jadi nggak bisa geser-geser ya. Waduh, seandainya semua radio kamu rusak semua teman Pro 2, tambah banyak yang request malam ini.

Dalam pemasaran barang maupun jasa, kita sering mendengar istilah branding. Menurut penulis, konsultan, dan profesor pemasaran Amerika Serikat, Philip Kotler, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Namun, tahukah kamu teman Pro2, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata branding punya padanan kata, yaitu penjenamaan, yang berasal dari kata jenama, yang berarti branding.

Jogja teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Satu hit miliknya Giring Ganesha menemani kita kali ini di hampir jam setengah 11 malam teman Pro 2 ya. Lagu yang udah di request, terima kasih untuk Rita yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Terus juga ada yang bilang makasih kakain dari siapa nih, digit terakhirnya 7683. Dari oh, yang tadi request lagunya Pamungkas ya, terima kasih. Terus juga ada yang request lagunya Mahalini melawan Restu Udaya. Pendengar setia kembali menyapa Anda. Selamat bertugas Bapak Ibu, semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau izin request lagunya Mahalini melawan Restu untuk menemani suasana di santai malam hari ini. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Wih, keren. Kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen yang pengen dengar lagunya Shane Villan yang Beautiful in White. Sama James Arthur yang Say You Won't Let Go. Senyum yang tulus, kekuatan yang tak terlihat. Senyum bukan tanda hidup tanpa masalah, tapi bukti bahwa kita memilih tetap kuat di tengah berbagai keadaan. Tetaplah menjadi pribadi yang membawa ketenangan, harapan, dan kebaikan bagi sesama. Selamat malam semua teman Pro 2. Selamat malam juga Kak Tri Playen di sana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodway FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Suasana Piala Dunia yang semakin hangat dan semakin menjadi pembicaraan di mana-mana, teman Pro 2. Siapa tim yang paling bersinar di Piala Dunia? Kita udah bahas kemarin ya di Deep Talk bersama tokoh bola, teman Pro 2. Ada Coach Andi, ada beberapa pelatih juga kemarin dari tim sepak bola UGM, teman Pro 2, yang mereka memiliki pandangan masing-masing tentang siapa yang paling akan bersinar dalam ajang Piala Dunia 2026. Atau mungkin itu adalah tim dari negara favorit kamu, teman Pro 2, siapapun itu, walaupun di dada kita adalah Garuda, tapi tentunya kita punya tim favorit tersendiri, teman Pro 2, yang menjadi perhatian khusus atau harapan kamu, teman Pro 2, ya, untuk bisa menjadi yang terbaik di ajang Piala Dunia 2026. Apakah juara bertahan Argentina atau justru Portugal, teman Pro 2, dengan The Goat-nya, atau mungkin perwakilan Asia, ada salah satunya adalah negara Jepang dengan pemain-pemain seniornya, atau juga negara Spanyol ya, dengan juga pemain top-topnya yang kayaknya punya rahasia tersendiri katanya untuk belum dibocorkan dalam laga besok, termasuk lini-lini dan juga para pemainnya. Dan infonya juga ada pemain dari negara-negara peserta Piala Dunia yang mereka datang lebih awal, teman Pro 2. Ada yang udah datang dari bulan April, ada yang udah datang dari bulan Mei. Tapi dari informasi yang aku ambil dari portal resmi RRI, itu sudah ada beberapa tim yang datang di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko ya. Kalau kita bicara soal sepak bola, tentunya kamu bisa update melalui rri.co.id, karena Radio Republik Indonesia tahun ini menjadi satu-satunya audio terrestrial official untuk penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 di Indonesia. Kamu bisa pantau, teman Pro 2, untuk perjalanan tim favorit kamu di ajang Piala Dunia.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nabila Taqiyah teman berdua terpatah luka menemani kita kali ini di hampir jam 11 malam. Aku harus pamitan teman berdua karena setelah ini berdua Jogja kelanjut menemani kamu ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam nanti berdua Jogja istirahat sejenak kembali lagi nemenin teman berdua esok pagi ya. Pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama berdua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Saat sedang hujan dan ada petir, ketika kita sedang berada di dalam mobil yang berada di jalan tol layang, kita masih bisa selamat karena adanya tiang listrik di sepanjang tol. Sebab petir tersebut akan menyambar struktur bangunan apapun benda yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di dalam mobil ya? Apakah tetap aman atau harus menepi dan keluar dari mobil? Nah, meskipun mobil tersambar petir, situasi ini tidak akan berdampak pada orang yang ada di dalam mobil. Orang yang berada di dalam mobil itu akan tetap aman jika kendaraan tersambar petir. Sebab ketika mobil tersambar petir, arus petir akan terus turun melewati ban karena posisi pelek dan ban yang paling dekat dengan tanah. Selain itu, kalau sedang banyak petir, kecepatan mobil harus diperhatikan, maksimal 60 km per jam. Tujuannya agar kalau terjadi pecah ban, mobil tidak terbalik.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Produa FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
2: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Buat kalian nih yang pagi ini sudah mulai bangun dan juga bersiap menjalani berbagai aktivitas, semoga hari ini berjalan dengan lancar teman Pro 2, penuh semangat dan juga segala urusannya diberikan kesehatan dan juga digampangkan ya teman Pro 2. Kali ini pagi hari ini teman Pro 2, aku Safira Ajeng akan menemani kamu tentunya di Sepada dan tentunya sepanjang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bareng Pro 2 Jogja ya teman Pro 2, karena akan banyak nih hal seru yang bakal nemenin hari kamu. Bukan cuma Sepada hari ini yang akan hadir tentunya teman Pro 2, setelahnya masih ada Santai Siang, kemudian ada juga Sore Ceria yang tentunya diakhiri dengan Jaga Malam yang setia menemani waktu santai kamu sebelum istirahat tentunya. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini, mulai pukul 5 pagi sampai jam 12 malam teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi dan juga hiburan yang menemani setiap momen. Nah, untuk mengawali pagi hari ini supaya lebih semangat teman Pro 2, kita akan dengarkan dulu deretan lagu pilihan di Jazz Music teman Pro 2. Tetap bersama kami di Pro 2 Jogja, dan juga nanti di jam 6 aku akan kembali menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertaubatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman.

0: on Prodway Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2, kita awali dari rri.co.id bahwa hari Minggu 7 Juni 2026 kali ini dunia memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day. Dan peringatan ini tentunya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pangan yang aman, sehat dan juga berkualitas guna melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Teman Pro 2 menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, sejumlah negara peserta terus menjalani laga uji coba internasional. Salah satunya Portugal yang menghadapi Chili dalam pertandingan persahabatan sebagai bagian dari pemantapan strategi dan juga evaluasi kekuatan tim. Rangkaian FIFA Matchday akhir pekan ini juga diikuti sejumlah negara besar seperti Brazil, Argentina, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai persiapan akhir menuju turnamen sepak bola besar dunia.

0: Kita lanjutkan dari berita lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya RI Yogyakarta terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan juga perluasan kemitraan produk. Upaya tersebut tentunya disampaikan dalam dialog bertema penguatan budaya dan juga kemajuan UMKM Yogyakarta sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar semakin kooperatif di era digital.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Selamat pagi teman berdua. Good morning everybody. Dan minggu pagi kali ini ada aku Safira aja yang siap menemani kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua kali ini sampai nanti nih di jam 10. Dan kali ini buat kamu yang lagi jogging, yang lagi persiapan untuk olahraga, pokoknya semangat teman berdua karena kali ini akan aku temani tentunya dengan berbagai list, tentunya list lagu yang siap untuk kamu dengarkan sampai nanti di jam 10 ya teman berdua. So stay tune kali ini bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
0: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.
0: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.

sepeda keliling kota cakep, melewati jalan penuh cerita cakep. Minggu pagi hadir membawa cinta, semoga bahagia sepanjang hari menyerta. Selamat pagi teman bro dua. Kali ini Safira aja tentunya siap menemani kamu nih di sepeda ya teman bro dua. Jadi buat kalian yang pagi kali ini butuh teman, yalah butuh teman lagi. Kalau teman menemani kamu untuk nyanyian lagu dan lainnya siap, tapi kalau teman jogging kayaknya gak bisa nih. Tapi gak apa-apa, kali ini aku akan nemenin jogging kamu dengan berbagai lagu-lagu, list lagu yang siap kamu dengerin tentunya teman pro 2. So buat kamu yang mau join ataupun yang mau request lagu, langsung join aja di 0811-2511-025. Tentunya akan aku puterin lagu-lagu spesial buat kamu nih ya, yang kali ini mau request lagu. Wih, udah ada banyak nih yang gabung kali ini teman pro 2. Ada Theo, ada Mbak Rini di Bakem, ada juga Kak Tri di Blain yang udah WA kita di 0811-2511-025 teman pro 2. By the way, kali ini aku pengen dengerin spesial di hari Minggu pagi nih ya kan. Biasanya aku sore ya. Tapi spesial di Minggu pagi kali ini aku pengen dengerin nih, bukan topik yang berat-berat gitu kan ya. Tapi aku pengen dengerin berbagai pantun kamu sekreatif mungkin pokoknya, dikasih untuk menyemangati teman pro 2 lainnya nih yang lagi dengerin pro 2 Jogja, yang mungkin lagi perjalanan ataupun lagi ngebubur tuh kan. Ada yang sarapan bubur, ada yang sarapan gudeg, ada yang sarapannya kayaknya tadi nasi kuning. Tapi ada gak sih yang sarapannya pakai mie ayam? Karena orang Jakarta rata-rata pada pakai mie ayam tuh. Wow, unik banget ya, itu namanya kayak makan siang aja ya. Nah kalau dari kejadian sendiri diri teman berdua, aku amati dari tadi udah pada lari-lari. Aduh, senang banget ya, kayak kakiku bergetar pengen ikut lari gitu kan ya. Tapi gimana lagi nih kan, ada tugas yang harus dijalankan. Tapi enggak apa, kalau aku lihat kalian lari, lihat nuansa-nuansa jogging dan semangat olahraga itu udah semangat sendiri diriku kali ini. Untuk itu teman berdua, tanpa berlama-lama lagi, aku akan muterin beberapa list lagu yang siap kamu dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

membanggakan datang dari dunia perfilman Indonesia nih. Wow, ini khusus nih buat kalian yang suka nonton film, pas banget nih. Karena film Pangku karya sutradara sekaligus aktornya nih Reza Rahadian nih resmi terpilih jadi kategori kompetisi internasional di Bishkek International Film Festival 2026 nomor 2 di Kyrgyzstan. Tuh kah namanya susah banget lagi. Dan ini menjadi bukti teman-teman dua kalau karya sinas Indonesia nih ya semakin mendapatkan perhatian di panggung dunia. Dan semoga prestasi ini bisa membuka jalan bagi semakin banyak film Indonesia untuk bersaing di festival internasional tentunya teman-teman dua. Keren banget. Siapa yang udah nonton film Pangku? Oke, mungkin ini jadi satu list film yang bisa kalian tonton nih teman-teman dua bareng menikmati weekend kalian. Yang kali ini mungkin mau ngapain ya? Nonton film aja gak sih? Nah, kali ini teman-teman dua, aku mau bacain beberapa yang udah kirim ke aku nih ya. Beberapa pantun ya kan, karena pagi ini kita gak usah ribet-ribet, cari topik yang enak aja. Topiknya adalah pantun pagi ini sekreatif mungkin dan seasik mungkin nih. Ada Theo di Magelang yang kali ini udah gabung. Noci nomor siji. Jalan-jalan ke Yogyakarta, cakep. Sambil makan menikmati pemandangan, saya sambil menikmati Pro 2 Jogja biar tambah semangat dalam berkegiatan. Cakep Theo, thank you Theo di Magelang yang udah kasih pantun hari ini. Pokoknya tema kita kali ini gak jauh-jauh, gak susah-susah. Kita mau minta pantun dari kalian supaya minggu kali ini berkesan gitu loh ya. So, kalian teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ada Gus Safir Ajeng. Dan akan aku puterin beberapa list lagu tentunya spesial buat kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
3: Info Pro 2 FM Super Sport. Pro 2 Super Sport.